Selamat pagi Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, buat lo

sama yang namanya AI. Wah, ada satu kabar yang cukup mengejutkan ya. Ketika Google membatalkan AI studio mereka sehari sebelum rilis, dan sudah ada 800 ribu pre-order, bayangin. Jadi aplikasi ini diumumkan Google seharusnya rilis sekitar 1 Agustus. Namun sehari sebelumnya Google AI studio mengumumkan keputusan tersebut untuk di-cancel. Alasannya Google gak pengen pengguna mengunduh aplikasi baru ini, karena kayaknya mereka akan memilih pendekatan berbeda, itu pembuatan aplikasi AI yang bakal diintegrasikan langsung dalam Gemini gitu. Jadi gak usah download dulu, nanti bakalan ada di Gemini teman Pro 2 ya. Soalnya emang gak tau kenapa ya, semakin hari semakin canggih aja ini AI. Walaupun ya kadang-kadang tuh kalau di Indonesia tuh hanya terpaku sama kayak Google gitu, ditanyain buat apa. Padahal AI itu bisa more than itu gitu, harus bisa digunain bikin sesuatu, bikin sistem yang tentunya bisa ngemudahin pekerjaan kita sehari-hari. Jadi coba deh diulik-ulik, jangan cuma buat searching, googling. Itu kan udah ada Google. Kalau AI lebih kepada tools untuk bisa memudahkan pekerjaan lo aja, teman-teman berdua.

105 FM Pro 2 Jakarta. Kalau ada yang bakalan dibangun, ada satu jembatan gembok cinta itu bakal dibangun di dekat gedung KPK. Gembok cinta ini kayak yang ada di luar negeri-luar gitu ya, di Jogja ada. Setelah sukses gitu ya ngeberesin bekas tiang monorel di Rasuna Said, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung bakal ngebangun jembatan gembok cinta di kawasan Rasuna Said seperti di Paris. Tapi supaya gak ganggu mobilitas pejalan kaki, jembatan ini akan dibangun di jembatan baru yang berada di depan gedung KPK. Jadi bukan di JPO ya, biar gak ganggu gitu. Jadi mencoba untuk mengadopsi tradisi love lock di berbagai kota dunia. Bakalan ada gembok kalian enggak di situ? Gembok cinta cuy.

Sosial FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan temen lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Sekarang udah jam 7:46. Buat lu yang hari ini tetap ngantor, selamat ngantor pokoknya. Ariel bareng sama Raisa dan yang sedang senang dengar suaramu lagi. Menurut gue ya, tadi malam gue sampai semalaman karena gak bisa tidur, gue coba nonton YouTube gitu. Nonton konsernya Noah ya, Noah di Amsterdam. Dan gue kayak punya satu kesimpulan gitu ya. Kalau Ariel tuh live-nya enak banget gitu. Salah satu mungkin vokalis yang dari rekamannya enak, tapi ketika live juga enak gitu. Sometimes gue kadang-kadang suka terganggu sama kalau misalnya live itu terlalu banyak improve gitu penyanyinya. Ada beberapa vokalis lah ya, bahkan vokalis-vokalis yang gue suka sebenarnya, tapi kalau live terlalu banyak improve jadinya jadi nggak asik gitu. Tapi kalau Ariel kenapa jadi rasanya tuh pas aja gitu. Kayak kalau lagi nyanyi keren, terus juga suaranya juga stabil. Bahkan ada miring-miringnya suaranya Ariel tuh itu justru jadi sesuatu yang ngegemesin gitu. Aneh ya, itu charmnya seorang Ariel sih menurut gue. Gak banyak soalnya vokalis yang bisa seperti itu, yang kalau rekamannya bagus terus juga live-nya juga keren gitu. Bukan berarti maksud

Kayaknya itu buat Pomodoro aja deh kayaknya ya. Nanti Pomodoro bisa kita gue pengen nanya soal band lah pokoknya ya. Kenapa? Yaudah, ini ada satu lagu yang menyenangkan dulu, mau kita dengerin teman berdua.

Jakarta sudah jam 8. Waktunya kita bakalan ada Momotaro ya. Momotaro hari ini gue pengen lu waktu kalau di era-era gue mungkin ada Noah, ada The Massive, ada ST12 Tia Band ya. Kalau sekarang ini siapa sih band, jangan nyebut solois ya, band favorit lo gitu. Dan kasih tau gue alasannya kenapa. Langsung di 08.11.801.05.

Fifth Harmony featuring Ty Dolla Sign. Ya, udah lu dengerin Work From Home. Pas banget ya. Kayak banyak hari ini banyak yang work from home sih harusnya para ASN-ASN itu ya. Nah, teman berdua, hari ini di Momotoru gue punya satu pertanyaan buat lo, yaitu adalah pertanyaannya itu apa band favorit lo saat ini? Gue pengen tahu sih. Kalau gue kan milenial ya, gue sukanya band kayak Noah, suka sama The Massive, Supernova. Band gue. Kalau suka band apa nih? Dan ini sudah ada yang banyak menjawab nih teman pro 2. Ada Raka. Wah, Raka itu menyukai tapi band luar negeri enggak boleh. Dia bilang gue suka 1975 ya. Soalnya lagunya bisa nemenin semua mood dari lagu Jatuh Cinta sampai Overthinking jam 2 pagi. Gue juga suka sebenarnya. Cuman kelakuan vokalisnya itu. Sampai akhirnya waktu itu gak jadi kan datang ke Jakarta gitu ya, karena di band gitu. Ibaratnya di Malaysia sempat bikin masalah. Ada juga Nadia. Dia suka banget sama Lani. Ini gue suka si Lani. Gimana ya lagunya tuh, aransemennya dia bisa ngikutin dari zaman ke zaman. Mungkin hampir sama kayak Coldplay ya. Coldplay itu walaupun dengan apa ya, level yang berbeda gitu. Vibesnya enak banget buat night drive walaupun cuma motor komplek. Oke, Nadia. Adit suka Hindia atau Fish gitu ya. Karena liriknya kenal banget sama keresahan anak muda sekarang. Rasanya kayak lagi dengerin si kepala sendiri. Gue setuju sih. Baskara tuh hebat ya, maksudnya vokalis band banget gitu. Lo tau gak sih vokalis band yang bukan solois yang ada di band itu beda menurut gue. Ketika ada vokalis ya vokalis band, jadi dia nyanyinya seperti band. Kayak kalau misalnya lu zaman Semi Simorangkir di Krismati, menurut gue ya itu band, cuman kayak solois ada di band gitu. Kalau menurut gue ya, opini. Kalau India ini benar-benar cara nyanyinya, baskaranya ya, dan dia bisa bedain gitu lagunya yang di India seperti apa, lagunya yang di Fish seperti apa, lomba sihir kayak apa tuh bisa beda gitu. Walaupun dia bagian dari otak dari ketiga band dan intensitas apa itu apa namanya. Ya pokoknya tiga bentuk yang berbeda gitu dari sebuah band. Ya udah, masih ada waktu sampai jam 9. Gue mau ngomongin soal band pokoknya. Silakan yang pengen jawab di 0811-800-105. Menurut lo siapa sih band apa yang paling lo suka gitu ya, buat para Gen Z-Gen Z nih.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih juga di Sepada Slot Pagi Teman Pro 2. Ada Momo Toru. Hari ini Momo Torunya gue nanya sama lo teman Pro 2 hari ini, siapa sih band yang paling lo suka gitu ya. Ini ada yang jawab Perunggu. Wah, gue suka juga ini Perunggu. Salah satu band yang menurut gue, jawab tadi adalah Dinda. Ya Dinda, Perunggu ini salah satu band yang menurut gue lagi naik daun banget itu. Dan punya fans garis keras juga. Dulu hampir gue inget banget dia benar-benar naik gitu ya, ketika jadi openingnya si Lawn Seven. Dan memang Perunggu mengakui sendiri gitu ya, dia fans banget sama si Lawn Seven gitu. Menurut gue sound-sound gitarnya juga hampir-hampir mirip gitu, dengan ya lebih indie aja gitu. Notasi-notasinya lebih indie, chord-chordnya lebih indie. Dan juga jadi salah satu band yang panggungannya lagi lumayan banyak tahun ini. Jadi gue setuju deh kayak Dinda ya, suka sama yang namanya Perunggu. Ada Maya yang bilang gue suka Reality Club. Musiknya adem, liriknya keren dan cocok banget buat temenin nugas atau kerja di coffee shop. Oke, gue masih punya waktu sampai jam 9 di Momo Toru teman berdua. Pertanyaannya sama sih, lu tuh lagi suka sama band apa? Ya, bukan solois ya. Ini ada yang jawab NC Dream itu kayaknya boy group ya. Mungkin yang lain. Ditungguin sampai jam 9 di Momo Toru Morning Morning Topik Seru.

Selamat siang Bapak Bradua Jakarta. Ada titik-titik di ujung dual Sol Priyadi ya teman Bradua. Gue mau habisin WhatsApp-nya dulu deh yang udah masuk 0811-800-105 gitu ya. Ini ada Sarah. Dia suka sama Juicy Luisi. Walaupun identik sama lagu galau, justru itu bikin candu. Rasanya selalu ada lagu yang relate sama cerita hidup. Oke. Ada juga Kevin. Gue suka Coldplay. Walaupun lagu-lagu lama gak pernah bosan, impian terbesar masih pengen nonton konser mereka langsung. Sama Tos Kevin. Kita tuh sama-sama sahabat Coldplay atau kerabat Coldplay atau apalagi ya kalau nama fans clubnya band itu pasukan Coldplay pasukan Armada. Ya udah itu aja ya buat motor hari ini teman berdua. Jujur gue seneng sih sekarangnya juga banyak banget band-band keren gitu ya. Setelah era-eranya zaman pas zaman gue suka banget sama band itu kan band banyak banget ya. You name it lah, ada Armada, Wali, SC12, Kangen Band, Phantom, terus Roulette, ada siapa lagi? Massive, ada Geisha, ada Peter Pan, ada Noah, ada siapa lagi era-era itu ya? Niji, ya kan? Leto. Dan sekarang banyak juga yang bagus-bagus. Salah satunya For Revenge ya, salah satu band yang menurut gue bagus banget karena punya masa yang gede juga. Kalau lihat streamingnya itu gak kalah sama Lenny atau juga Coldplay. Serananya itu setahu gue bisa sampai 800 juta streamingnya di Spotify. Gila gak tuh? Jadi lo harus bangga lah. Makanya dia akhirnya kemarin jadi salah satu pengisi soundtrack untuk Spider-Man Brand New Day. Gokil gak tuh? Ya udah selamat ya buat For Revenge. Dan gue berharap bakalan banyak nih band-band yang ya mungkin bisa lebih kaya lagi. Sebenarnya emang udah banyak banget. Kalau datang ke Passport atau ke Synchronized Fest, itu line up band tuh banyak sekali. Cuman memang ada yang memang punya segmented banget gitu. Ya gak? Ini ada band zamannya Erosilan Seven berselingkuh dengan band yang lain selain Silan Seven namanya Jagos tuh. Mau tak mau?

Selamat siang FM Radio Jakarta, masih bersama sama Angga dan tentunya masih juga di Sepada. Selamat pagi teman berdua ya. Di luar cukup mendung nih, apakah sedang ada modifikasi cuaca? Karena Pak Gubernur Pak Pramono Anung gitu ya bilang sudah menyetujui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Apabila terdapat pembentukan awan sebagai langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi memicu kemarau panjang. Sebenarnya panas-panas banget ya. Kayak beberapa hari itu sempat ada hujan gitu sih di Depok. Di Jakarta juga gak sih ya? Jangan-jangan itu juga bagian dari modifikasi cuaca. Ya sih, kayak butuh. Kayak gue butuh banget hujan deh. Jadi boleh lah, ini kalau misalnya mau ada modifikasi cuaca ya. Abis Jumatan terus tidur gitu kan.

Soalnya FM Produ Jakarta Rex Orange County with Best Friend. Ini salah satu line up yang bakal tampil juga di Lala Fest ya. Salah satu yang bisa lo lakuin juga di hari ulang tahun ketiga LRT Jabodetabek ya. Lo bisa ikutan lomba foto nih. Dimulai dari kemarin 6 sampai dengan 23 Agustus ada hadiah puluhan juta rupiah. Jadi ini pendaftarannya gratis. Cara ikutnya gampang banget, tinggal cek aja dan juga submit gitu ya. Untuk peserta bisa juga ngirimin banyak foto. Terus juga harus bisa mempertahankan originalitas metadatanya. Tidak boleh diedit pakai AI. Kalau edit kayak brightness gitu ya, sharpening itu boleh, tapi gak boleh menghilangkan atau mengubah elemen-elemen dalam foto katanya. Oke, okay? Salah satu transportasi favorit orang Jakarta sekarang selain KRL dan juga MRT, Transjakarta pasti. Dan gue berharap semuanya semakin terintegrasi dan juga bisa bikin kita itu ngerasa kemana-mana tuh gampang kalau di Jakarta, biar kayak di negara-negara yang lain, bahkan kita kayak lebih hebat deh.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta. Masih Bang Semangga dan Amin dulu di Spada pagi hari ini teman Pro 2. Posisi di mana nih? Ada yang posisinya sebenarnya gue hari ini WFH tapi ternyata di kantor lagi ada ini nih ada lomba-lomba, lomba voli gitu kan. Ya udah berangkat lah ya karena Agustus juga cuma setahun sekali jadi lo bisa ngelakuin apapun. Harus bisa diperjuangkan teman-teman. Kemarin tuh sempat ramai satu sistem parkir pintar yang ada di Bintaro. Jadi ada parkir otomatis. Jadi cara kerjanya parkir mobil super biasa, lalu di bawahnya tuh akan ada fontes naik dan juga ngunci roda. Scan QR code ada di lalu penjaga untuk bayar 10.000, penjaga turun mobil baru bisa keluar. Jadi cuman lumayan mahal nih 10.000 ya. Kalau cuma take away doang. Jadi lu enggak harus bayar parkir. Karena yang bikin kita bingung sekarang tuh adalah enggak megang cash gitu. Harusnya ada kayak gini sih. Sampai gue pernah tuh makan di mana gitu di daerah Margonda gitu. Aduh. Overthinking, man. Aduh, ntar gue keluar gimana? Mari gue tanya sama tukang parkirnya. Mas, gak bisa keris apa? Ada ternyata. Jadi lu harus mau bertanya teman Pro 2. Karena siapa tahu dia emang ada keris sebenarnya. Ya adalah ya. Semoga perparkiran ini bisa bikin cashless semuanya sehingga memudahkan kita di mana-mana.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, sudah jam 10. Itu tandanya gue harus pamit dulu ya. Tenang, abis ini masih ada Yvonne yang bakal nemenin lo di santai siang dari jam 10 sampai jam 3. Jam 10 sampai jam 12 lo bisa request-request sama berdua, jadi asik banget kan. Lo siapin aja lagu kesukaan lo untuk bisa diputerin nanti di 0811-800-105 untuk WhatsApp-nya. Jadi gue harus pamit dulu ya. Thank you banget yang udah ikutan bareng sama gue dari tadi pagi nih. Ketemu lagi sama gue di hari Senin. Tapi gak tahu hari Senin jam berapa ya. Kayaknya pagi sih. Gue bakal nemenin lagi ya. Yaudah, kangga pamit. Selamat menikmati menjelang weekend. Have a nice Friday.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id.

bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
6: Cakrakan,
7: Raisa
8: Mahen,
5: Mahalini.
9: Info Pro 2.
10: Tema Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
9: Info Pro 2.
10: Kabar pertama dari Persebaya Surabaya merebut gelar juara Piala Presiden 2026 melalui adu penalti melawan Persib Bandung dengan skor 6-5 pada laga final di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis tengah malam. Gelandang Persebaya Gladson Paiksau da Silva menjadi penentu gelar juara kepada klub dengan julukan Bajul Ijo itu. Pertandingan yang dikawal wasit Rio Permana Putra itu berlangsung sengit dan saling melakukan serangan dari kedua kubu. Hasil kompetisi pramusim dengan total hadiah 18,5 miliar rupiah itu juga kembali memutus tambahan gelar juara paling banyak yang disandang oleh Arema.
9: Info Pro 2.
10: Informasi berikutnya, film Spider-Man Brand New Day mencatat pencapaian luar biasa dengan meraup pendapatan lebih dari 1 miliar dolar AS atau sekitar 16 triliun rupiah hanya dalam 6 hari penayangan di bioskop seluruh dunia. Capaian ini menjadikannya salah satu film dengan pertumbuhan box office tercepat dalam sejarah waralaba. Spider-Man, film yang dibintangi oleh Tom Holland dan juga Peter Parker tersebut mendapat respon positif dari kritikus maupun penonton dan diprediksi masih akan terus menambah pendapatan selama masa penayangannya.
9: Info Pro 2.
10: Informasi terakhir, hasil undian cabang olahraga hoki Asian Games 2026 menempatkan tim putra dan putri Indonesia berada satu grup dengan Jepang. Selain menghadapi Jepang, Indonesia juga akan bertemu sejumlah negara kuat Asia pada fase penyisihan. Meski menghadapi lawan-lawan tangguh, tim merah putih tetap optimis mempersiapkan diri sebaik mungkin demi meraih hasil maksimal. Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi dan juga Nagoya, Jepang dengan persaingan ketat dari negara-negara unggulan di kawasan Asia.
9: Info Pro 2.
10: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
9: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat hari Jumat. Seneng deh kalau udah hari Jumat kayak gini. Jalanan lancar banget ya. Ditemenin barengan sama Ivan Nature Median yang udah siap bakalan nemenin kamu selama 5 jam ke depan. Sampai jam 3 nanti di Santai Siang. Buat kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu enak, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

One of the Girls. Baru banget Ivan Putrim buat kamu. Hari Jumat enak banget sama berdua. Cuacanya lumayan mendung sekitaran Jakarta Pusat. Jalanannya lancar banget hari ini. Terus di studio tuh gak terlalu rame. Gue suka sih. Jadi gak banyak ditraksi ya teman berdua. Masih bakalan Ivan puterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Jadi buat kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu enak pilihan kamu, boleh kasih tahu ke Ivan yuk. WhatsApp aja langsung di nomor 0811-800-105. Tapi jangan lupa dong buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Jadi gue kenal lo ya teman berdua. Ada dari B di Tangsel. Pagi Kak Ivan, yeay. Selalu ya pakai caps lock. Sehat-sehat Kak, nama gue Bi dari Tangsel, mau request lagunya Gangnam Style. Oke, udah siap ada di playlist. Nanti Ivan bakalan puterin buat lo, ditungguin aja. Terus ada juga dari Febri di Kalimantan. Widih, jauh banget. Kalimantan gimana cuacanya? Salam hangat buat pendengar setia Pro 2 Jakarta. Menitip salam juga buat Ce Elisa, Kak Dev, Kak Ami, Maria, Orel, Firly, dan Marlen. Banyak ya. Semangat terus dan keep on fire teman-temanku. Salam request lagunya Sumpah Mati dari Celine Grace. Makasih ya Kak, semangat terus siarannya. Have a good Friday. Terima kasih, sama-sama. Terus ada juga dari Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya Celine dan Nadia yang Lugu. Semoga Kak Ivan banyak umur, sehat selalu, badannya dilancarkan rezekinya serta usahanya. Makasih banyak Kak Ivan. Amin, doa yang baik juga berbalik ke kamu ya. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Sekarang kita sing along dulu sama Gangnam Style.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh Nit, abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah gitu dong, berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
2: Ya modus, ada maunya.

buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, hari Jumat nih, hari yang kamu nanti-nantikan kah? Atau hari di mana lo bisa bebas dari aktivitas lo? Enak banget sih kalau hari Jumat udah bisa kabur dari aktivitas hariannya. Semangat ya. Apapun aktivitas kamu hari ini, Ivon bakalan temenin sama lagu-lagu enak pilihan lo. Cari gimana, Von? Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105 ya. Tapi jangan lupa buat kasih nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Mau saya halo dulu sama Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Ready for It dari Taylor Swift. Oke, bakalan di front puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari Bianoza di Jakarta Barat yang mau request lagunya Ernie Zakri masing-masing ya. Buat penyiar dan semua kru bertugas, tetap semangat, terima kasih. Terus ada juga Natalia di Jakarta Pusat yang mau dengerin lagunya Roni Parulian. Oke, tapi kayaknya Roni Parulian yang lo pilih lagunya belum masuk di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Kalau diganti sama judul lain tapi yang nyanyi Roni Parulian, mau atau enggak? Kalau mau WhatsApp lagi ya.

0: Achiu! Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh, laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu nggak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa, kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Cukup dari Ziva Magnolia, baru banget Ivan puterin buat kamu lagu yang di request dari Cia di Bogor. Udah diputerin ya Cia, semoga happy dengerin lagu ini di Pro 2 FM Jakarta. Mau lanjut bacain lagu yang di request dari Lani di Bekasi yang pengen dengerin lagunya BCL, Aku Wanita. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu ya. Terus ada juga dari No Name yang

0: malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Devano menyimpan rasa baru banget Ivan puterin buat kamu. Jadi lagu pembuka di putaran kedua nih teman pro 2. Hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Jadi sepanjang perjalanan tadi gue tuh melihat banyak banget merah putih yang sudah berkibar di sekitaran kamu. Gimana buat kamu yang anak Karang Taruna? Udah dari bulan lalu kayaknya ya rapat terus tiap malam. Jadi udah ada perlombaan apa aja teman pro 2? Tadi gue juga melihat di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat di beberapa kementerian itu sudah mulai ada lomba. Di samping Gedung RRI Jakarta ya, tadi gue lihat ada lomba voli deh. Entah itu lomba atau cuma main aja. Tapi biasanya kalau main aja kan gak serame itu ya. Ini rame banget. Sudah terlihat lomba-lomba memeriahkan HUT RI ke-81. Coba dong kasih tahu kira-kira ada lomba yang menarik gak? Yang unik gak di sekitaran lo? Lo buat gitu ya, atau Karang Taruna lo yang buat terus lo udah tahu nih bocorannya nanti bakal ada lomba ini gitu. Boleh kasih tau ke Ivan yuk, langsung aja sekalian WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita lanjut singelongnya sama lagu dari Nuriana di Bekasi yang pengen dengerin lagu Seventeen. Ini Ivan Seventeen ya, jangan paksa rindu. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga maunya di Jakarta Utara yang pengen dengerin lagunya Jungkook, Dreamers. Oke okay. Terus ada juga Alfi dari Tendean yang pengen dengerin lagunya Krispati, Kesalahan Yang Sama. Gue gak tahu lagunya ada di playlist atau enggak, tapi kalau misalnya gak ada, lo rela gak gue puterin Krispati yang ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta? Kalau iya, chat lagi ya. Sekarang kita singelong dulu sama Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Lagi cinta banget deh sama cuaca yang kayak begini, karena dari kemarin panasnya luar biasa banget ya teman berdua. BTW nih, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung juga menyetujui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca 1-2 kali dalam sepekan apabila terdapat pembentukan awan sebagai langkah antisipasi sebenarnya menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi memicu kemarau panjang, teman bro dua. Beliau juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta ini memprioritaskan upaya mitigasi dampak El Nino terutama buat mengantisipasi terhadap kebakaran tuh. Jadi happy banget ya, kemarin kan sempat hujan tuh hari apa ya, walaupun hujannya lumayan sebentar banget sih, cuma kayak bikin adem aja, ya gak sih teman berdua? Kadang tuh manusia gitu ya, lagi panas pengennya hujan, lagi hujan kapan sih selesainya musim hujan? Berisik ya, sama kayak lagu yang di request sama Zidane di Bekasi yang pengen dengerin lagunya Berisik dari Dere. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Seno di Tangerang yang pengen dengerin lagunya BCL, Harta Berharga. Sudah siap sama Aldi di Kebun Jeruk pengen dengerin lagunya Picekota, Bahagia. Tiga lagu itu yang bakal Infon puterin, tapi dimulai dulu dari lagunya Dere, Berisik nih.

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

Halo, selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta atau udah dari tadi. Wah, love banget deh sama Pro 2 buat kamu yang gak pernah absen buat dengerin kita ya. Masih banyak banget lagu-lagu yang sudah siap bakalan dinikmati. Lagu pilihan dari teman Pro 2 pastinya. Mau saya halo dulu nih sama Raffi. Widih, Raffi Ahmad bukan nih? Sepertinya bukan ya. Mau dengerin lagunya Tiara Andini, Kupu-Kupu. Oke, siap. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Vivi. Pengen deh dengerin lagunya Kayaya. So deket deh. Kak Raisa, bye-bye. Sudah siap ada di playlist, bakalan Ivan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Anggi. Anggi pengen dengerin lagunya Shawn Mendes yang In My Blood. Oke, tiga lagu itu yang bakalan Ivan puterin buat kamu. Dimulai dari Tiara Andini dulu, Kupu-Kupu. Singlong bareng ya sama Bro 2. Buat kamu yang mau kita request, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tinggal beberapa menit lagi menuju jam 12 siang. Pro 2 Hitlist-nya berarti kan udahan ya, teman Pro 2. Tapi tenang, gue gak udahan nemenin lo, karena masih bakalan nemenin sampai jam 3 nanti. Banyak banget kok lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 ya. Hari Jumat ya, boleh update apapun, jalannya Jakarta. Terus kayak kegiatan lo mau ngapain nih, mau ke bioskop? Ada tontonan seru apa yang pengen lo tonton di hari ini, boleh update via WhatsApp di nomor 0811-800-105, teman Pro 2 ya. Mau lanjut bacain lagu yang di request dari Fikri Aidil yang pengen dengerin lagu Geisha, Kering Air Mataku. Aduh, keringnya kenapa tuh? Ikutan kemarau juga ya. Terus ada juga dari Arfa yang pengen dengerin lagunya Niall Horan yang This Town. Sudah siap ada di playlist, bakal info muterin, ditungguin ya. Sama ada juga dari Renda yang pengen dengerin lagunya Marion Jola, Rayu. Lagu kolaborasi Marion Jola barengan sama Lale Ilmanino bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 7 menitan lagi. Tungguin ya. Sekarang kita singalong dulu sama Geisha, Kering Air Mataku.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Sampai nanti jam 3, udah di jam 12 aja. Putaran ketiga, Yvonne bakalan nemenin kamu nih. Dibuka sama kolaborasinya Reza Candika, Renda Rais, dan Lala Ilmanino. Sampai kapan? Tunggu.

0: Temenin gue ke mall yuk, lagi banyak diskon nih.
1: Nanti aja lah Lil, gue mau ke hutan kota Srengseng nih.
0: Lah, mau ngapain?
1: Ada aksi nanem pohon bareng komunitas Lil.
0: Lu yang bener aja Nit, lu yakin mau ninggalin diskon cuman karena nanem pohon? Emangnya sepenting apaan sih Nit?
1: Penting dong, hutan kota bukan cuma bikin kota kelihatan hijau Lil. Ruang hijau ini bantu nyerap polusi, bikin udara lebih sejuk, dan menjaga cadangan air.
0: Tapi kan nanemnya cuma satu pohon doang, emangnya ngaruh?
1: Kalau semua orang berpikir begitu, hutan kota nggak bakal terjaga dong Lil. Perubahan dimulai dari kepedulian kita.
0: Oh, berarti ikut nanam pohon itu bukan cuma soal pohonnya ya, tapi ikut menjaga kota tetap nyaman.
2: Hutan kota berperan penting dalam menjaga lingkungan dan mendukung kota yang berkelanjutan. Mari bersama-sama jaga ruang hijau agar kota tetap nyaman dan sehat.

Oke, lo weekend ini lo ada rencana buat kumpul barengan sama keluarga gitu ya. Bingung banget nih cari tempat makan masakan Indonesia yang enak dengan suasana elegan di Jakarta gitu ya. Nih, gue bakalan rekomendasiin. Jadi ada Kementerian Pariwisata melalui Wonderful Indonesia baru banget ngerilis rekomendasi beberapa restoran Indonesia terbaik di Jakarta. Wajib dicoba sih. Cuma ya namanya juga restoran dengan suasana elegan, jadi lumayan agak pricey ya teman bro dua. Aman lah kayaknya buat di tanggal-tanggal 7. Tanggalnya masih tanggal muda, harusnya sih masih aman ya teman bro dua. Nanti gue bakalan update ke lo. Tapi kalau misalnya lo pengen kasih rekomendasinya, boleh banget langsung aja kasih tahu restoran apa yang suasananya elegan ada di Jakarta dan worth it buat kita cobain. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nih buat kamu yang bingung banget pengen ngumpul barengan sama keluarga, terus kayak makannya di mana ya yang seru. Nih, mumpung tanggalnya juga masih tanggal muda, harusnya sih masih aman ya buat kamu memilih mau makan di restoran apa. Ini ada rekomendasi 5 restoran Indonesia terbaik di Jakarta yang wajib kamu coba dari Kementerian Pariwisata melalui Wonderful Indonesia. Yang pertama ada Daun Muda Soul Food by Andrea Parstu. Ini cocok buat tempat makan barengan sama keluarga atau sama teman. Nuansanya nyaman sih. Pilihan menunya juga super lengkap ya. Tapi rekomendasinya tuh ada ayam bakar hitam manis di sana tuh enak. Terus ikan bakar bujang gadis sambal rica-rica sama udang galah bakar dan kepiting kaliyo. Wah, kebayang nggak tuh teman bro dua? Pas gue nyebutin menu-menunya, estimasi harganya dimulai dari Rp120.000 per porsinya. Ini ada di sekitaran Jakarta Selatan ya, teman bro dua. Terus yang kedua ada restoran Kaum. Udah pernah kesana apa belum? Jadi ini hidangan tradisional Indonesia yang konsepnya fine dining gitu. Bahan-bahan yang digunakan juga didatangkan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Langsung nggak tuh teman bro dua? Menunya di sana yang direkomendasikan adalah menu ayam kampung berantakan dengan serundeng kelapa, daun kari, ada jamur juga. Terus ada gohu putungo, kuah ikan merah dan juga rica bakar. Ini ada di Menteng, Jakarta Pusat berarti ya teman pro 2. Estimasi harganya dimulai dari 120 ribuan plus-plus per porsinya. Baru dua restoran yang gue spill. Nanti ada lagi dong, kira-kira apa ya? Apakah restoran yang sudah pernah kamu kunjungi barengan sama keluarga? Nanti Ivan bakal ngasih tahu.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang buat kamu yang masih di Gerai Brodo FM Jakarta. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 ya. Masih kasih rekomendasi restoran Indonesia terbaik di Jakarta. Ini versi dari Wonderful Indonesia. Yang tadi gue udah kasih tahu ada dua. Terus kalau yang ini ada Bunga Rampai. Adanya di Menteng, Jakarta Pusat ya teman Bro 2. Sensasi makan di bangunan bersejarah udah dari tahun 90-an, bayangin. Bergaya kolonial dan peranakan. Dahulu tempat ini tuh bekas lokasi pertemuan pejabat negara. Widih. Terus menunya itu yang direkomendasiin ada tumis pare telur asin, sayur lodeh, gedongan, ayam tangkap khas Aceh, dan juga sate maranggi. Tuh, itu rekomendasi makanannya. Estimasi harganya mulai dari 120 ribuan per porsinya. Berarti gak jauh beda sama yang tadi juga ya teman Bro 2. Terus Pelataran Menteng ini masuk juga. Ini banyak ya biasanya artis-artis yang pada bikin acara di sana. Jadi untuk makanan yang direkomendasiin itu ada lumpianggang Lombok, ada rendang ayam batu sangkar, pindang serani, dan tumis ciciwis Cianjur yang memang terkenal di sana. Terus estimasi harganya 100 ribuan per porsinya. Kalau lo punya rekomendasi, sikat langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Hello, kita masuk di putaran keempat di jam 1 siang. Kita buka yuk langsung sama lagu dari Rocket Rockers, dia.

Kita harus puas jadi posisi ketiga ya teman Pro 2. Yang apa namanya, buat kamu yang ngedukung Persija Jakarta, jadi di Piala Presiden posisinya tuh Persija ada di posisi ketiga ya, mengalahkan Arema FC. Sementara untuk di runner up ada Persib Bandung, dan di posisi pertamanya Persebaya Surabaya. Ini mendapatkan gelar juara Piala Presiden 2026 ya. Kemarin malam tuh ramai banget karena adu penalti melawan Persib Bandung dengan skornya 6-5 di laga final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali Kamis tengah malam. Gelandang Persebaya Gladson Paisau ini menjadi penentu gelar juara juga kepada klub dengan julukan Bajul Ijo. Pertandingan yang dikawal wasit Rio Permana Putra ini berlangsung sengit ya teman Bro 2, dan yang pasti saling melakukan serangan dari kubu kedua. Tapi yang pasti hasil kompetisi pramusim dengan total hadiah 18 miliar rupiah ini juga kembali memutus tambahan gelar juara paling banyak yang disandang oleh Arema. Semoga di tahun-tahun selanjutnya Persija bisa jadi juaranya ya. Amin.

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne di Santai Siang sampai nanti jam 3. Wow, yang mungkin kamu tunggu-tunggu, tapi ada berita sedihnya nih teman Pro 2. Jadi Netflix ngabarin mutusin buat ngebatalin serial spin-off Squid Game versi Amerika yang bakalan digarap oleh David Fincher ya. Jadi dari beberapa sumber bilang alasan dibalik pembatalan proyek tersebut, mereka bilang kalau tujuan Netflix terhadap franchise Squid Game ini udah berubah secara signifikan sejak versi garapan Fincher ini pertama kali dikembangkan. Awalnya Netflix tuh tertarik nih menghadirkan versi Amerika dari serial Korea yang memang memecahkan berbagai rekor gitu ya. Tapi sekarang Netflix disebut lebih memilih mengembangkan cerita di semesta Squid Game yang berfokus pada dasar internasional secara individual. Walaupun begitu belum jelas apakah strategi ini berarti akan ada spin-off khusus gitu ya buat masing-masing negara, kayak Squid Game Brazil, Squid Game Norway dan lainnya. Ya udah, kita tungguin aja ya teman Pro 2. Tapi yang pasti kalau lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jakarta, udah pasti langsung aku bakalan puterin buat kamu, gak perlu ditunggu-tunggu. Ini dia, Andai Aku Bisa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Waduh, udah jam-jam segini teman berdua. Bentar lagi kalau setiap hari Jumat ada UMKM Connect dan gue bakalan kasih rekomendasi makanan cemilan lagi-lagi. Ini yang manis-manis, jadi buat kamu yang sweet tooth kayaknya harus dengerin deh, harus cobain gitu ya teman berdua. Kira-kira nanti gue bakalan ngobrol sama siapa, pantengin aja tepat jam 2 nanti gue bakalan ngobrol sama salah satu owner yang jualan jualannya atau produknya tuh manis-manis. Kalau lo suka yang manis-manis boleh pokoknya dengerin aja ya.

Tak seindah puisi dari Samuel Cipta baru banget Ivan puterin buat kamu. Gue ngelihat potongan-potongan di media sosial lumayan bikin ngakak sih teman bro dua. Ini ada film terbaru garapan sutradara Naya Anindita ya, yang pernah bikin film Komang sama Tunggu Aku Sukses Nanti. Dan kali ini judul filmnya adalah Agensi Rumah Tangga. Baru banget merilis official trailer dan juga poster gitu ya. Filmnya diadaptasi dari novel bestseller judul yang sama teman bro.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran kelima, jam terakhir Ivon Nature Media nemenin kamu teman berdua. Di jam ini Ivon bakalan ngobrol barengan owner di UMKM Connect. Yang mau tanya-tanya boleh, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ditemenin barengan sama Ivon di UMKM Connect. Kali ini Ivon bakalan ngajak ngobrol owner The Bake, ada Kak Fitri Yuliani yang sudah hadir di studio Pro 2 FM Jakarta. Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: S2 akuntansi yang akhirnya jadi tukang kue.
1: Betul banget. Gak nyangka jadi tukang kue.
0: Jadi gimana ceritanya kok tiba-tiba dari S2 akuntansi terus kayak beralih deh gue jadi bakers aja gitu.
1: Iya. Jadi aku mau ceritain. Jadi aku tuh kan lulusan S2 akuntansi. Mm-hmm. Nah, emang sebelum memulai usaha ini aku sempat kerja jadi budak korporat ya, Kak.
0: Okay.
1: Ya. Udah lama sih, udah 10 tahun di dunia finance. Uh-huh. Terus sempat ngambil S2 akuntansi, udah gitu resign di tahun 2023. Uh-huh. Karena kebetulan aku punya anak gitu.
0: Iya.
1: Jadi resign itu supaya aku bisa lebih banyak waktunya untuk anak. Awalnya kayak gitu. Cuman lama-lama kok kayak bosen banget ya.
0: Karena
1: gitu.
0: Orang yang sering kerja.
1: Yeah.
0: Terus di rumah kayak kalau misalnya anak tidur mungkin bingung ya.
1: Bingung mau ngapain gitu. Paling scroll-scroll HP aja sih. Kayak ya ampun gitu kok gini banget flat gitu.
0: Iya. Oh oke, okay. Biasanya itu diidam-idamkan oleh orang-orang yang masih jadi budak korporat ya.
1: Betul.
0: Kayaknya enak deh di rumah aja. Tapi ternyata tidak seenak itu ya?
1: Enggak seenak itu, malah kayak jatuhnya bosen banget sih.
0: Oh bosen gitu. Banget.
1: Iya.
0: Terus akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, gue buka The Bake ini, gimana cerita awalnya?
1: Iya, jadi awalnya itu memang aku tuh suka jajan-jajan manis gitu Kak.
0: Oh, oke,
1: okay. Gitu.
0: Tipe kali yang sweet tooth ya?
1: Iya benar.
0: Terus?
1: Gitu. Jadi dan waktu itu dulunya aku sering bantuin mamaku bikin kue. Nah dari situlah mungkin skill-skill yang terpendam ini ada gitu kan.
0: Oh, jadi mama memang bisa bikin kue ya?
1: Mama bisa
0: suka
1: bikin
0: baking
1: kue.
0: Ya?
1: Iya, betul.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Waktu lebaran puasa itu aku bantuin mamaku bikin kue gitu. Nah, jadi kan yang aku bilang, aku tuh gabut ya Kak ya, waktu aku resign. Terus aku mikir kayaknya pengen usaha, cuman usaha apa ya yang aku bisa gitu.
0: Oh, okay.
1: Selain mungkin di bidang akuntansi itu.
0: Uh-huh.
1: Jadi muncullah ide, kayaknya aku bisnis baking aja deh gitu. Karena
0: tapi waktu itu gak ada kepikiran untuk gue mau ngelamar kerja lagi deh.
1: Sebenarnya ada
0: basic S2-nya ini gitu.
1: Iya, sebenarnya ada. Cuman waktu itu lebih kebanyakan WFO-nya gitu. Yang aku tuh nyarinya tuh kayak WFA atau remote gitu.
0: Oh, okay.
1: Dulu tuh, tapi enggak nemu-nemu jodohnya, ya udahlah. Kita mulai bisnis sendiri aja.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, okay. Iya. Bisnis sendiri akhirnya memilih untuk jualan kue ini.
1: Betul.
0: Karena memang punya basicnya ya. Lebih ke ini sih, private ke mamah ya, gratis pula.
1: Iya.
0: Jadi waktu itu di tahun berapa akhirnya membuka The Bake ini?
1: The Bake itu ada di tahun 2024 bulan Oktober. Gitu.
0: Berarti bertahan 1 tahun gak ngapa-ngapain, bosen gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya bikin The Bake ini di tahun 2024.
1: Betul.
0: Kurang lebih berarti udah jalan 2 tahunan.
1: Iya.
0: Waktu itu inget gak sih Kak yang dijual kuenya apa?
1: Oh iya, aku inget banget. Jadi dulu itu aku karena suka banget cookies kayak Dolep, terus Endorphins. Kayak pengen banget bikin cookies yang seenak itu gitu. Cuman harganya affordable gitu. Jadi
0: karena lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Beli 1 cookies di sana.
1: Iya.
0: Jadi pengen makan setiap hari tapi gimana caranya harganya murah gitu.
1: Iya, betul.
0: Terus akhirnya ngulik-ngulik sendiri.
1: Ngulik sendiri awalnya, terus ketemu resep dari hasil R&D itu ada beberapa varian rasa. Mungkin ada 3 kali ya Kak. Ada varian original, Oreo, red velvet, sama matcha gitu.
0: Waktu itu ngulik-nguliknya lumayan agak lama gak?
1: Lumayan, itu sebulan aku ngulik-ngulik.
0: Sebulan tuh setiap hari bikin?
1: Mm-mm.
0: Dan setiap hari makanin hasil
1: bikinan. Aku makanin terus suamiku yang cobain enak gak? Gagal gitu.
0: Berarti ngelewatin gagal-gagal terus berkali-kali ya Kak ya?
1: Betul.
0: Waktu itu inget gak modal yang udah dikeluarin sebanyak apa?
1: Kalau untuk R&D-nya sih modalnya ada lebih dari 1 jutaan sih. Karena kan yang mahal itu kan butter sama coklatnya ya Kak ya gitu.
0: Oke, selama 1 bulan akhirnya berani untuk jualan. Jadi waktu itu memang langsung bikin produk The Bake ini?
1: Iya,
0: langsung bikin Instagramnya gitu.
1: Iya betul.
0: Foto-foto langsung.
1: Iya.
0: Ini ketika berhasil ya berarti.
1: Ketika udah berhasil.
0: Nah terus waktu itu dijualnya harga berapa?
1: Waktu itu dijual harganya itu 15.000.
0: 15.000 satuan.
1: Iya, iya, itu yang original. Terus yang paling mahal sih 20.000-an.
0: Oh, oke. Okay. Terus apa namanya? Pertama kali jualan tuh ini enggak sih? Kadang ya kalau misalkan kita jualan kayak yang beli cuma sedikit bikin kita ngedown kan, Kak? Waktu itu inget enggak yang beli banyak enggak?
1: Yang beli justru banyak.
0: Oh, dulu itu bikin semangat sih untungnya ya.
1: Iya, dulu tuh aku kan emang suka banget update-update story kan. Mm-hmm. Halo guys, aku jualan cookies gitu, dibeli gini-gini-gini gitu. Ternyata, oh Fit, aku mau cookies kamu berapaan harganya? Turns out mereka pada order kan. Dan waktu buka PO awal-awal itu kejual 50 pieces cookies.
0: Wah, wow, lumayan banyak itu.
1: Iya.
0: PO-nya berapa lama waktu itu?
1: Paling hamin satu sih.
0: Oh, hamin satu. Oke, okay. Itu pertama kali jualan bikin 50.
1: Iya, betul.
0: Sempat keteteran enggak? Karena kan waktu itu mungkin enggak sebanyak itu ya bikinnya ya.
1: Iya, keteteran banget aku. Waktu itu dari sore kerjainnya sampai selesai jam 3 subuh.
0: Oh.
1: Iya.
0: Lumayan banget.
1: Iya, dan itu sambil nyusuin anak.
0: Tapi happy ya.
1: Happy banget ya.
0: Happy banget lah karena pertama kali jualan yang mesen 50.000. Harganya waktu itu dijual 15.000 ya.
1: Iya.
0: Ya lumayan murah dibanding dengan yang brand-brand itu lain ya. Ya memang sudah terkenal. Nah, aku juga pengen tahu nih kira-kira produk apa aja selain cookies yang dijualnya akhirnya menambah-nambah kue-kue lain kah? Terus gimana ceritanya? Nanti kita bakal lanjut lagi ya, Kak ya.
1: Okay.
0: Buat teman produk yang mau tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

0: Balik lagi di UMKM Connect barengan sama Yvonne dan juga Kak Fitri. Masih ngomongin tentang perkue-kue dan ada di The Bake ya, teman berdua. Jadi udah kurang lebih 2 tahun ya Kak ya, berjalan
1: betul.
0: Usahanya ya. Pertama dijual cookies. Aku mau tanya deh, selain cookies apa aja yang dijual produknya?
1: Ya, pertama itu cookies. Terus kita jual juga ada fudgy brownies. Terus ada banana bread. Untuk bolu-bolunya kita jual bolu ketan, ada bolu pisang,
0: my bolu... little bolu ketan ya.
1: Bolu pandan juga ada. Terus dari yang asin-asin juga kita ada lasanya. Terus kita jual juga donat, donat kentang dan apa ya? Agak lupa ya.
0: Banyak ternyata, ternyata ya produknya.
1: Lumayan
0: ya.
1: Banyak. Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau ditanya ini spesialis untuk bikin apa sih?
1: Cake and cookies.
0: Cake and cookies.
1: Betul.
0: Oke. Yang paling best sellernya untuk saat ini apa nih Kak?
1: Untuk saat ini yang paling best seller itu Matilda Cake, Kak. Sama
0: Matilda
1: bolu ketan.
0: Cake. Oke. Ini yang coklat yang ada di Instagram ya Kak ya?
1: Betul.
0: Ini kue dari mana sih Kak sebenarnya?
1: Kue dari luar sih gitu. Jadi diadopsi dari film Matilda gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi sekarang lagi hype lagi dan aku ikut trending juga. Iya, betul.
0: Tapi bikin salt bread juga enggak?
1: Salt bread kebetulan belum buat sih, cuman sekarang kita lagi R&D untuk bikin salt bread.
0: Iya. Itu butuh kesabaran sih ya.
1: Banget, karena gulung-gulung adonannya itu loh.
0: Udah berapa kali bikin dan masih gagal?
1: Ya, sampai saat ini udah 4 kali buat ya Kak, cuman emang belum nemu hasil yang terbaik. Jadi aku ingin patenin dulu nih hasilnya baru kita jual.
0: Oke,
1: gitu.
0: Tapi untuk sekarang belum ya.
1: Betul.
0: Yang jadi unggulan adalah Matilda ini. Harganya berapa sih Matilda?
1: Jadi kita ada beberapa ukuran. Ukuran paling kecil itu ada diameter 10 cm, harganya 90.000. Terus ada ukuran 14 cm, harganya 210. 16 cm, harganya 300. Dan 18 cm, harganya 300.000.
0: Oke, kalau mungkin teman Pro 2 belum pernah mencoba cake Matilda ini, bisa dijelasin gak sih Kak? Matilda tuh gimana sih rasanya?
1: Iya, jadi untuk base cake-nya itu kayak sponge cake coklat, tapi lebih rich coklat banget dan lebih moist. Nah, di cover sama krim coklat couverture ganache gitu.
0: Ini double coklat, triple malah ya.
1: Iya, nyoklat.
0: Nyoklat banget. tapi kalau misalkan beli di kamu, disclaimer nih, ini yang manis-manis banget atau coklatnya lebih ke kayak dark choco gitu?
1: Kalau dari testi-testi pembeli sih katanya Kak ini enggak manis. Maksudnya enggak kemanisan gitu, lebih ke dark coklatnya gitu.
0: Enggak bikin giung gitu.
1: Enggak,
0: ya.
1: Enggak sama sekali.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, apa namanya? Selain itu, berarti ada donat juga nih aku lihat ya Kak ya. Donatnya toppingnya apa nih? Beda sama donat yang lain apa bedanya?
1: Kalau donat yang kita produksi itu keunggulannya kita pakai full butter, full susu UHT sama full kuning telur.
0: Wow.
1: Ya. Untuk toppingnya sendiri kita ada beberapa macam topping yang paling best seller itu di meses seres.
0: Meses seres.
1: Gitu. Iya.
0: Oke. Berarti kayak donat
1: banget.
0: Klasik ya?
1: Betul.
0: Donat klasik. Tapi untuk yang topping-topping premium juga dijual kah?
1: Dijual. Kita yang topping premium ada Nutella sama Lotus Biscoff.
0: Harganya berapa?
1: Untuk Nutella kita ada additional fee-nya 5.000, untuk Lotus 7.000.
0: Ada minimal pembelian nggak untuk donat?
1: Ada, kita minimal pembelian itu satu box.
0: Satu box isinya?
1: 6.
0: Isinya 6, oh berarti setengah lusin ya?
1: Iya betul.
0: Harganya berapa kalau setengah lusin?
1: Setengah lusin itu 63.000.
0: 63.000 untuk yang topping-topping ini ya Kak?
1: Iya, topping-topping standar.
0: Standar, untuk yang premium itu ada additionalnya lagi. Tadi 5.000 sampai
1: 7.000.
0: Sampai 7.000. Iya, karena glaze-nya mahal teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Jadi beda untuk harganya.
1: Iya.
0: Kak, ini kan di Jakarta ya, banyak banget yang ngejual sama kayak produk The Bake.
1: Iya.
0: Nah, tantangan kamu tuh kayak gimana sih?
1: Iya, karena emang bisnis apa namanya kue-kue gini kan Red Ocean gitu ya kak. Jadi tantangannya buat aku harus selalu update gitu, harus selalu berinovasi produk-produk aku harus kayak gimana dan ngikutin selera pasar gitu. Itu sih tantangannya. Terus dari segi pelayanan juga kita harus lebih unggul gitu. Misalkan contoh kita harus selalu ramah, fast respon dan lain-lain gitu.
0: Wah, berarti mesti ini dong, apa namanya, pegang handphone terus 24 jam ya.
1: Tuh. Ada jam 12 malam orang ngechat, kita balesin kalau masih bangun.
0: Oh, oke. Yang penting harus gercep ya.
1: Iya.
0: Terus untuk The Bake sendiri selama kurang lebih 2 tahun ini udah punya tim belum sekarang?
1: Alhamdulillah tim kita udah ada 2 orang yang ngebantuin.
0: Widih,
1: gitu.
0: Udah membuka lapangan kerja untuk orang ya kak ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nanti bukan cuma 2 orang, tapi bisa 200 orang.
1: Amin banget, iya.
0: Tapi kalau mau beli The Bake sendiri nih semuanya by PO atau setiap hari ready nih, mau beli kapan aja ada dia langsung gitu?
1: Iya, kebetulan kita masih sistemnya PO ya kak, H-1. Jadi bisa dipesan di Shopee ada, terus ada juga lewat WhatsApp gitu kak.
0: Oh oke, okay. Pokoknya bisa langsung pesen ya. Kalau misalkan mau order banyak juga bisa ya kak?
1: Bisa
0: ya?
1: Banget.
0: Bisa gitu, banget tuh teman
1: order berdua. Iya.
0: Tapi ada nggak pernah yang pembeli request kayak kamu belum pernah bikin nih kak? Terus kayak kok aku suka banget sama buatan kamu nih rasanya gitu. Kayaknya kamu bisa deh buat bikin ini, bisa nggak gitu? Pernah nggak yang kayak gitu?
1: Kalau customer justru banyak yang kayak gitu. Kak bisa nggak bikin kayak gini? Cuman dari segi akunya kan belum berani ya kayak gitu, takutnya
0: itu tantangan banget ya, challenging
1: iya,
0: banget
1: gitu,
0: ya
1: challenging banget, tapi ya kita belum berani gitu kak, mohon maaf belum bisa gitu,
0: takut mengecewakan.
1: Iya, betul.
0: Untuk sisi marketingnya, kalau mungkin di awal-awal itu adalah circle pertemanan kamu ya kak ya, yang tadi bilang 50 pesanan pertama. Betul. Gitu ya. Terus pas kesini-sini gimana caranya memperkenalkan ke orang yang awalnya tuh gak tahu The Bake sama sekali?
1: Iya.
0: Kamu memanfaatkan apa?
1: Jadi dulu itu aku memanfaatkan pakai iklan Instagram, gitu, iklan Instagram, terus sistem barter sama influencer. Nah untuk sekarang kita lagi aktif nih bikin konten di Threads gitu kak. Jadi karena audiens kita ini banyaknya dari Threads, jadi kita fokus konten di sana gitu.
0: Dan penjualan lumayan.
1: Lumayan banyak naik dari Threads, alhamdulillah.
0: Wah, iya. Banyak UMKM yang terbantu di sana.
1: Betul.
0: Ya. Tapi memang harus hati-hati juga karena banyak penipuan juga gitu ya.
1: Betul. Di sana banyak banget yang suka nyuri-nyuri foto kita.
0: Wah,
1: gitu.
0: Itu kejadian di The Bake gak?
1: Iya, ada juga gitu. Cuma kita langsung tegur sih, itu mohon maaf itu foto kita gitu. Bisa di take down gak segala macam. Dan lalu? Akhirnya di take down gitu. Dan dibantu teman-teman juga yang laporin, kak itu ada yang nyuri foto kamu.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Dari followers-followers gitu.
1: Iya, karena mungkin mereka udah paham banget ya gitu. Ini kayaknya foto The Bake deh gitu.
0: Cinta banget ya sama orang-orang yang kayak gitu ya kak.
1: Iya.
0: Bukan cuma suka sama rasanya tapi peduli juga.
1: Betul.
0: Sama brandnya. Wah, makin seru banget nih. Aku bakalan mau tanya sih, kira-kira kedepannya bakalan ada produk baru kah? Atau big dream dari Kak Fitri setelah aku order The Bake pengen kedepannya seperti apa? Nanti kita bakalan lanjut lagi, kita break dulu sebentar.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di UMKM Connect barengan sama Ivan sama Kak Fitri.
1: Halo.
0: Owner dari The Bake.
1: Iya.
0: Kak, jadi setiap hari ini open order terus atau ada tutupnya nih?
1: Ada tutupnya, Kak.
0: Tutupnya hari apa?
1: Hari Minggu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Bukannya hari Minggu justru malah orderan tuh banyak ya?
1: Iya, lumayan sih. Cuman ya daripada nggak tutup sama sekali.
0: Demi kewarasan hidup ya.
1: Betul.
0: Work balance katanya.
1: Iya.
0: tapi kalau misalkan dari dulunya jadi budak korporat gitu ya, terus sekarang punya usaha sendiri, jamnya lebih fleksibel, bener nggak sih, Kak?
1: Fleksibel iya. Tapi jam kerjanya jadi makin
0: panjang.
1: Sama
0: yang tadi kamu bilang ya, jam 12 malam kalau misalnya masih melek juga ya udah dibales aja gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau ada orderan, tapi memang ada orang
1: ada
0: yang...
1: ada, Kak, justru jam 12 pagi, jam 1 pagi itu pasti pada ngechat aku.
0: Gokil. Mungkin lagi scroll media sosial,
1: yeah,
0: terus ngeliat ya,
1: yeah.
0: Kayak aduh, kayaknya gue pengen nih gitu,
1: yeah.
0: Oke, kedepannya The Bake pengen kayak gimana nih, Kak? Ada produk baru gak yang bakalan di launching dalam waktu dekat?
1: Ada, jadi rencana aku saat ini aku mau keluarin produk tiramisu, Kak.
0: Tiramisu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi variannya ada tiramisu, matcha misu, sama taro misu.
0: Matcha misu, baru denger juga lagi itu.
1: Iya, jadi base-nya itu dari matcha gitu.
0: Tiramisu, matcha, satu lagi apa tadi?
1: Taro misu.
0: Oh, sama taro.
1: Iya.
0: Ini awal mula pengen ngeluarin ini tuh gimana?
1: Karena kan emang aku suka pecinta tiramisu,
0: oh,
1: gitu, dan aku pecinta matcha gitu.
0: Oke, okay. Sudah Arani juga?
1: Sudah.
0: Bakalan di launching kapan?
1: Mungkin bulan depan.
0: Bulan, aduh, lama banget nih, kenapa gak bisa sekarang aja gitu.
1: Ayo
0: bulan September berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Bakalan launching, boleh di-spill gak harganya berapa kira-kira?
1: Dari harga kita ada kemasan kecil sama kemasan yang large. Itu kalau yang kemasan kecil ada di range 50.000. Kalau yang untuk large-nya ada di atas 150.
0: Apa bentukannya segede apa gitu, Pak?
1: 10x10, Kak, untuk yang kecil.
0: Untuk yang kecil 10x10, yang besarnya?
1: 20x10.
0: Wah, lumayan gede ya.
1: Iya.
0: Harganya tadi 200?
1: Yang kecil itu harganya 50. Kalau yang besar itu 150.
0: Oh, 150, gak nyampe 200.000 sama berdua.
1: Iya.
0: Itu bisa dijadiin birthday cake juga sih.
1: Bisa
0: ya.
1: Banget, Kak.
0: Bisa request nanti ya.
1: Bisa.
0: Ada tulisan.
1: Ada tulisan HBD sayang.
0: Apa,
1: bisa.
0: Oke, HBD sayang gak tuh? Pokoknya apapun yang kamu mau di The Bake bisa, pokoknya custom apapun bisa gitu,
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Pengen kedepannya, big dreamnya seperti apa untuk The Bake?
1: Untuk 5 tahun ke depan aku pengennya sih lebih banyak yang kenal The Bake aja.
0: Amin.
1: Buka toko offline, terus perbanyak cabang The Bake biar teman-teman di online sana bisa ngerasain kue-kue The Bake. Karena beberapa banyak banget yang chat aku, Kak, buka dong di Jogja, Kak, buka dong di Makassar gitu.
0: Pengiriman paling jauh bisa kemana, Kak?
1: Pengiriman waktu itu ke Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah bisa?
1: Bisa.
0: Apa ngirim apa, Kak?
1: Brownies sih, Kak.
0: Oh, brownies. Mm-mm. Itu bisa tahan berapa lama?
1: Brownies itu tahan 1 minggu.
0: Oh, 1 minggu. Sedangkan pengiriman 2-3 hari mungkin ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ternyata sudah banyak yang request.
1: Iya.
0: Pengennya nanti buka offline store di beberapa kota gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, impiannya. Amin.
0: Amin.
1: Iya.
0: Pengiriman dari mana?
1: Pengiriman dari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
0: Kebon Jeruk Jakarta Barat. Oke, okay, karena pengiriman itu penting banget ya, Kak.
1: Iya.
0: Karena orang lihatnya ongkir dulu nih.
1: Iya, betul.
0: Pengiriman dari Jakarta Barat. Buat teman-teman yang mau order The Bake, gimana caranya nih, Kak?
1: Iya, bisa kunjungin Instagram kita @thebake_2. Terus bisa WhatsApp dan ada di Shopee.
0: Ada di Shopee juga. Oke, okay, coba di follow ya teman Pro 2. The Bake-nya tulisannya DEBAKE ya. _-nya 2, jangan lupa. Nanti
1: iya,
0: di situ ada link ya.
1: Ada link.
0: Link WA, langsung WA ke ownernya.
1: Iya.
0: Ke ownernya atau timnya?
1: Ke admin.
0: Ke admin. Oke, okay. Iya. Jam 12 juga bakalan dibales kok katanya.
1: Iya.
0: Kak Fitri, terima kasih banyak sharingnya.
1: Sama-sama.
0: Semoga apa yang jadi impian kamu di The Bake ini tercapai ya.
1: Iya, amin, amin.
0: September,
1: terima kasih.
0: Semoga sesuai dengan jadwal launching produk barunya.
1: Iya,
0: kita
1: doakan
0: tunggu
1: aja lancar.
0: Amin. Terima kasih banyak ya, Kak.
1: Oke, terima
0: bye-bye
1: kasih, Kak.
0: Iya. Itu dia UMKM Connect barengan sama The Bake, teman Pro 2. Silakan di follow Instagram, Threads, dan akun e-commerce-nya ya di The Bake. Ivan Nature Median mau pamit juga karena sudah jam 3, nanti bakalan lanjut ditemenin sama Dave di Sore Ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam. Bye-bye.

0: Info Pro 2. Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Tom Holland mengungkapkan bahwa ia dan Marvel Studios sudah menyiapkan rencana regenerasi Spider-Man sejak rampungnya Spider-Man No Way Home di 2021. Ia berharap karakter Miles Morales juga segera hadir di layar lebar dan ingin membimbing pemeran Spider-Man berikutnya seperti yang dulu dia lakukan Robert Downey Jr. kepadanya, Tom Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Universal Studios mengambil langkah tegas setelah cuplikan film The Odyssey terjebar secara ilegal di platform X. Meski sempat ditonton jutaan kali sebelum dihapus, kebocoran tersebut tak memengaruhi performa film garapan Christopher Nolan itu, yang tetap mendominasi box office global dengan pencapaiannya lebih dari $600 juta atau sekitar 10,8 triliun rupiah pada pekan keduanya.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, seluruh anggota Blackpink dipastikan akan hadir dalam acara spesial perayaan 10 tahun debut mereka pada 8 Agustus. Kepastian ini disampaikan YG Entertainment setelah sebelumnya sempat mengumumkan hanya sebagian anggota yang bisa hadir karena bentrokan jadwal, sehingga memicu protes dari penggemar. Dan kini telah dikonfirmasi bahwa Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa akan hadir bersama untuk merayakan momen spesial tersebut, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta di Sore Ceria bersama gue, Davi Prada.
1: Info Pro.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Davi Pradana nemenin kamu sekarang di sore hari ini jam 3 lewat 18 ya. Dan bakal ditemenin sampai nanti di jam 6 sore, teman Pro 2 seperti biasa. Dan jam 6, jam 7 malam. Dan pastinya ditemenin dengan playlist-playlist paling enak juga. Nanti abis ini gue bakal update info cuaca di sore hari ini seperti apa. Dan juga mungkin persiapan buat lo yang mau masuk ke weekend nih, di malam hari ini ngapain aja. Kalau gitu langsung aja join sama gue di 0811 800 105 atau bisa ke Instagram di @produfmjkt ya.

0: Kal, pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada dan main kamu di sore hari ini ya. Dan kalau misalkan gue buka nih info cuaca di hari ini, teman Pro 2, ternyata semua wilayah Jakarta akan cerah aja. Jadi buat kamu yang pengen nyolong start buat weekendan di sore hari ini gitu ya, siapa tahu nih jam 3:30 nih udah dia yang cabut kantor, mungkin dia angan-angan saja. Cuman kalau lo dengerin gue lagi di mobil on the way pulang, selamatlah kamu ya. Mau weekendan di mana nih teman Bro 2? Tapi kalau misalkan yang pengen istirahat aja hari ini nggak apa-apa juga, karena besok kalau lihat cuaca di 8 Agustus ini katanya bakal berawan sama cerah berawan dan cerah aja sih teman Bro 2. Jadi bisa ditampung dulu nih buat besok mungkin ya, pengen aktivitas weekendnya gitu. Tapi kasih tahu gue deh, kalau misalkan lo udah ada rencana nyolong start mau kemana? Kayaknya kalau gue udah ada sih, gue pengen nonton The Odyssey, film dari Christopher Nolan yang IMAX. Pengen banget sih di Agora. Kayaknya seru deh, tapi soalnya gue belum nonton sama sekali. Tapi cewek gue udah nonton, dia nonton yang biasa bukan IMAX, dan dia penasaran gitu, pengen yang IMAX juga. Dan gue penasaran banget pengen nonton. Menurut lo gimana, yang udah nonton coba kasih tahu gue ratingnya 1-10 berapa.

0: lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Aduh, ini masih hari-hari mendekati weekend gitu ya. Jadi pokoknya ini juga masih seru banget, teman Pro 2. Bahkan ada beberapa film yang kayaknya bisa lo tonton gitu ya di weekend ini. Kayak tadi gue udah rekomendasiin The Odyssey, terus pastinya Spider-Man juga yang harus lo tonton karena seru banget sih. Tapi lo tau gak sih kalau misalkan Spider-Man atau yang sekarang diperanin sama Tom Holland, katanya tuh bakal mau meregenerasasikan lagi untuk Spider-Man yang berikutnya gitu tuh, Tom Holland. Bahkan Tom Holland aja udah bilang kalau ada rencana penerus Spider-Man di MCU nanti gitu. Dan dia bilang kalau misalnya dia menyatakan keinginannya untuk menghadirkan Miles Morales atau Spider-Man yang kostumnya itu warna hitam gitu ya ke layar lebar, serta membimbing aktornya yang nanti akan mengambil alih peran Spider-Man seperti yang pernah dilakuin sama Robert Downey Jr. kepadanya. Wah, gak berasa ya, tapi kayak baru kemarin deh Tom Holland tuh jadi Spider-Man, tapi sebenarnya udah dari berapa ya? 2017 ya kalau gak salah ya. Pertama kali muncul tuh di... gue lupa deh di mana ya? Di Infinity War. Enggak ada yang sebelumnya lagi, teman Pro 2. Coba deh kasih tahu gue di 0818-1105 ya. Gue ingat di pokoknya ada salah satu scene yang di bandara itu kan yang pertama kali doi muncul. Tapi menurut lo gimana kalau misalkan ada Spider-Man nih penggantinya yang baru? Kira-kira aktor yang cocok siapa ya? Coba kasih tahu gue.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo teman Pro 2, welcome back to English Corner with Davi Prada this afternoon. Yes, and di sore hari ini, before weekend, we study English dulu ya teman Pro 2. Kita jadi bakal belajar bahasa Inggris ya, tapi dengan seru-seru pokoknya teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal ngobrol dengan salah satu bintang tamu yang bakal datang di hari ini. Kira-kira siapa tuh Pro 2? Pokoknya narasumber hari ini keren banget. Tapi make sure kalau misalkan pengen tahu kira-kira kita bakal ngundang siapa, bisa langsung aja buka Instagram di @pro2fmjkt. Langsung pergi ke sana, terus habis itu lihat story kita gitu ya. Dan buat yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105. Tapi sebelum kita mulai, ada theme song dulu English Corner yang seru di sore hari ini. Let's go.

0: Oke, Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back to English Corner bersama Davey Prada. Dan tadi sudah di-spill sedikit sebenarnya. This afternoon, we're going to talk with someone or somebody special. So, let me introduce to you, teman Pro 2, Made Dianga. Halo.
1: Halo.
0: Halo. So, sedikit... background information aja ini teman Pro 2. Kalau Mas Made Dianga ini ternyata adalah diplomat at MOVA Indonesia, correct?
1: Correct.
0: Oke, jadi boleh dijelasin sedikit, maybe a little, MOVA Indonesia itu apa sih?
1: Evening everybody, good afternoon everyone.
0: Yes.
1: As mentioned in the topics, self-introduction, let me introduce myself. My name is Made Dianga. Currently, I work at the Ministry of Foreign Affairs. So, I've been working there for about 12 years now. And it's known like a place where diplomats work. I joined the ministry in 2014 after my graduation as a bachelor degree, and then I got the first post in 2021. I was posted in the Embassy of Indonesia in Ottawa. I'm sure maybe some of you are wondering where Ottawa is.
0: Yeah.
1: So Ottawa is in Canada.
0: Oh wow, okay.
1: Yeah, I spent my mission there. I spent three and a half years.
0: Okay.
1: Doing some sort of like economic affairs, and in as part of the Indonesia and Canada relations. So in mid 2024, I returned back to Jakarta, and been two years after my journey from my post. So yeah, basically I live in Jakarta, North Jakarta, okay. To be exact. And I have a elder sister, brother. Oh, by the way, my younger brother currently works at the Canada. So
0: oh,
1: in
0: wow.
1: Toronto.
0: Okay.
1: Yeah. So he got an opportunity to follow me to Canada and spend like around 1.5 years studying there and continue work there. So yeah, I think that's a good opportunity for my brother to get a chance get abroad there. So what else to say? Yeah, I think I stopped there for now.
0: Okay. That's a very very lengkap introduction ya. Dan emang sesuai dengan tema kita hari ini sih, teman Pro 2, self introduction and basic personal information. Berarti kalau boleh di recap sedikit nih, tadi tuh berarti introduction-nya apa aja tuh yang dibutuhin? Berarti yang pertama nama dong. Terus habis itu ada
1: profesinya di mana ya? Kemudian pengalaman dari tempat kerja saya,
0: okay.
1: Dan di kedutaan besar Indonesia Ottawa Kanada. Lalu saya tinggal di Jakarta Utara. Saya punya satu kakak dan satu adik. Dan saya sudah mention sebelumnya bekerja di Kanada sekarang.
0: Itu ya, berarti kalau perkenalan, basic perkenalan tuh seperti itu ya. Tapi biasanya kan ada dua perkenalan ya katanya. Ada yang informal sama formal. Nah mungkin teman Pro 2 belum tahu nih bedanya apa kira-kira, Mas Made.
1: Ya, dari pengalaman saya, from my experience, the formal introduction is more about in a formal setting. Jadi misalkan kita baru masuk sekolah atau kampus gitu ya. Atau nanti mungkin di dunia kerja gitu. Tentu itu adalah it's a new environment for us, right? And then tentunya ketika aspek-aspek yang perlu kita kenalkan itu adalah tentunya diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Lahirnya di mana, background apa, seperti itu. Background ini juga sebenarnya luas ya. Jadi mulai dari background di mana kita berada, bisa background pendidikan, kemudian kalau di dunia kerja punya pengalaman, mungkin background karir. Jadi
0: okay.
1: Seperti itu yang formal. Nah, on the other hand, gitu ya, formal introduction basically is in a very casual setting ya. Very casual meaning like ya misalnya kita ketemu teman gitu ya, kita misalnya wrong, contoh sama teman kita gitu. Eh, teman kita datang nih bawa temannya gitu kan. Pasti kita kenalan dong. Eh, nama lo siapa gitu kan? Oh ya, gue misalkan Adi gitu.
0: Yeah.
1: Bawa temannya namanya Adi gitu. Ya, nama gue Adi gitu kan. Ya udah kita kenalan. Eh, lo tinggal di mana misal? Where you from gitu kan? How do you know each other gitu? Maksudnya gimana kita saling mengenal nih? Lo kenal teman kita di mana gitu? Jadi kayak sesuatu yang sangat-sangat friendly situation gitu ya, sangat pokoknya jangan kaku lah, sangat santai gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu formal introduction.
0: Okay. Ini seru banget sih Tuan Pro 2. Nih buat kamu yang pokoknya mungkin lagi pengen berkenalan gitu ya with your favorite artist, mungkin pas lagi konser ada kesempatan tapi very shy to do it, nanti kita bakal kasih juga tips-tipsnya kira-kira kalau berkenalan tuh yang penting apa gitu. Soalnya ini ada yang rame di sosmed, ada yang kenalan kayak, "You anak UMB, you." Nah itu gak cocok tuh kayaknya tuh ya. Tahu gak Mas Made reference-nya? Nanti kita ngobrol off mic ya. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp di 0811-800-105 atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh ya setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya sama Pro 2 masih di English Corner with me Davi Prada and also my co-host for today yaitulah Made Dianga. Alright. Tadi kita sudah ngasih basic-basicnya lagi ya. Dan mungkin selanjutnya tadi personal information. Tadi kan udah nama kerja di mana gitu ya. Tapi kira-kira ada lagi enggak sih selain itu, Mas?
1: Ya, dalam pengenalan ya, diri, tapi aspek yang juga bisa ditonjolkan itu adalah hobi ya.
0: Okay.
1: Hobi kita apa gitu. Nah, ini kan ketika kita mengenalkan tentang hobi kita itu bisa macam-macam ya, bisa terkait dengan hobi seni gitu misalkan. Bisa juga terkait dengan olahraga gitu atau hal-hal yang kita suka misalnya traveling gitu kan. Gitu. Jadi kayak so for example my hobby is traveling.
0: Okay.
1: Which is true ya. I like traveling. And also when it comes to sport, I like running. So yeah, it's very hits today. As you may know, yeah, like a lot of running event, 5K, 10K, it's like something that we can easily see gitu ya. On the daily basis gitu. Jadi buat teman-teman yang suka lari juga, kayak kita bakal sehobi sih.
0: Oke. So kalau teman bro dua suka lari juga, berarti harus ngomongnya. So my name is Davi and I love running, misalnya gitu.
1: Ya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Correct.
0: Jadi orang pun langsung topiknya juga langsung ke sana gitu kan. Oh, how much far you run gitu, on the daily basis gitu. I usually run 5K. Oh, itu jadi bisa makin kenal lagi tuh. Lebih dalam lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini juga mungkin ada yang nanya juga nih, Mas Made. Mungkin kalau misalkan bedanya my name is Davi sama I'm Davi, itu perbedaannya apa berarti?
1: Ya. So the differences is basically on the level of tadi ya, formality itu juga okay. Ada pengaruh itu.
0: Mm-hmm.
1: So normally when we say my name is, which is in the formal setting, lalu is more grammatically sesuai gitu ya, to grammar. And ya itu biasanya kita gunakan okay. Karena kan refer pada kayak yaudah my name is, nama saya gitu kan. Kalau I am okay. Itu padanan dalam bahasa Indonesianya itu lebih kepada saya. Misalkan saya Madu gitu.
0: Okay.
1: I am Madu. Jadi karena kan I itu kan subjek ya. Okay. Am itu kan to be itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada spesifik artinya ya, bisa adalah gitu kan. Tapi kan kita nggak bilang saya adalah Made, itu jarang sekali.
0: Itu beda dan nggak natural juga kali ya.
1: Iya betul, jadi kayak naturalnya tadi benar kata Mas Davi, naturalnya seperti itu gitu. Tapi idealnya kembali lagi ketika kita mengenalkan diri, sebaiknya menggunakan my name is seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau tadi kita kan udah belajar mungkin dari diri kita gitu. Kita memperkenalkan ke orang lain. Tapi kalau kita mau nanya atau kenalan sama orang lain gitu yang mungkin kita belum kenal, itu biasanya berarti kita bisa bilang apa berarti?
1: Jadi kalau misalkan misalkan what is your name gitu ya. Start from name. What is your name? What's your hobby?
0: Oke.
1: Kalau nanya pekerjaan misalkan, what do you do?
0: Ah, oke.
1: Okay. Jadi kan ada dua versi nih. Kadang kita gunakan what do you do, kadang kita menggunakan what is your occupation.
0: Mm-hmm.
1: Occupation itu kan sebenarnya refer ke what we're doing, itu apa yang kita kerjakan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau misalkan kita what do you do, ya sama juga. Cuma memang kita standarnya itu what do you do gitu. Lalu menanyakan apa misalkan what's your favorite something gitu. Misalkan what's your favorite food,
0: okay,
1: what is your favorite color, what is your favorite place to visit for example. Jadi itu juga pertanyaan-pertanyaan yang awam digunakan ya di dalam introduction setting gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang misalkan tell me about yourself. Nah itu biasanya settingnya ada di situasi apa? Soalnya kalau ngobrol kayaknya nggak natural ya. Kalau tell me about yourself gitu atau sebenarnya natural aja?
1: Itu sebenarnya tell me about yourself itu kayak dalam setting pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya itu lebih kepada settingannya itu dalam interview.
0: Ah, oke.
1: Okay. Jadi interview pekerjaan gitu kan. Kadang kan kita kalau misalnya apply for a job, we have to fill out the form gitu ya. Mm-hmm. Nah, biasanya kan please describe yourself apa gitu kan. Tell me more, tell us more about yourself. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu lebih kepada apa namanya sama gitu kan, menanyakan apa namanya tentang diri kita. Mm-hmm. Tapi memang dalam nuansanya gitu ya, dalam settingnya itu lebih kepada umumnya digunakan saat interview.
0: Oke.
1: Tapi nah, juga kalau casual ya, mau menggunakan juga it's fine sih.
0: Sebenarnya nggak apa-apa, asal kan ya itu tadi komunikasi tadi itu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi berarti kalau misalnya ada nggak sih kesalahan-kesalahan misalnya pertanyaan yang mungkin kurang tepat atau inappropriate gitu buat ditanya, misalnya kita pengen ngobrol ke native. Aku dengar-dengar kalau nggak salah nanya berat badan itu tabu ya, sama umur tuh biasanya tabu juga. Kalau kita kan mungkin, lu umur berapa? Mungkin sound nice and tapi kalau di sana katanya tabu, itu bener apa nggak tuh?
1: Beda-beda sih.
0: Oke.
1: Ya, so based on my experience ya, since I tadi misalnya saya di Kanada gitu. Saya juga pernah tinggal 2 tahun di Australia. Itu aja beda. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau di Australia itu mereka lebih reserve ya, pengalaman saya. Jadi menanyakan tentang private life gitu.
0: Okay.
1: Privacy dan umur itu bagian dari private life-nya mereka.
0: Ah.
1: Kalau di Kanada mereka lebih open.
0: Okay.
1: Meskipun gitu ya, ternyata umur pun itu bagian dari privasinya mereka sebenarnya.
0: Oke, okay, tapi itu masih oke lah buat ditanyain.
1: Lebih toleran gitu. Lah di Kanada seperti.
0: Ah.
1: Jadi memang balik lagi tergantung kayaknya, walaupun sama-sama English speaking country gitu ya, tapi culturally they could be different.
0: Ih, seru banget gitu ya teman berdua. Nanti boleh dicatat-catat juga kira-kira seperti apa. Jadi kalau berkenalan mungkin ada tadi ada setting yang berbeda, ada informal and formal way juga. Tapi mungkin kalau misalkan teman berdua masih belum ngerti nih dan pengen nanya-nanya, pokoknya WhatsApp terbuka lebar, abis ini langsung gue bacain semua pertanyaannya. Tadi udah ada 2 orang nih yang nanya. Ada siapa nih? Adel sama Agung. Oke. Boleh abis ini langsung aja, nanti gue bakal bacain teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Sekali lagi, yang pengen nanya bisa langsung ke 0811 800 105. Kita satu lagu dulu, jadi jangan kemana-mana ya. Aku tetap...

0: Oke teman bro 2, masih di English Corner this afternoon teman bro 2. Dan pastinya masih bersama Mas Made Dianga yang dari Mova Indonesia sedikit memberikan kita insight tentang bahasa Inggris tadi ya. Kalau tadi aku review singkat aja teman bro 2, racing ya. Tadi kita udah belajar gimana cara self-introduction, kalau perkenalan tuh seperti apa. Terus abis itu juga ada basic personal information kayak where do you live, tinggal di mana, where do you work at gitu, kerja di mana, dan segala macam nih teman berdua. Tapi sekarang gue bakal buka pertanyaan di WhatsApp 0811 800 105. Wait, let me check. Oke, yang pertama tadi tuh ada Alia. Kalau dia sebenarnya nanya, kalau belajar bahasa Inggris mending aku hafalin vocab atau langsung praktek aja gitu. Menurut Mas Madi gimana?
1: Kalau menurut saya, ya, tidak ada patokan sih, dan itu kembali ke style masing-masing gitu kan. Mm-hmm. Kalau jalanin dua-duanya juga kenapa enggak gitu kan? Karena pengalaman saya belajar bahasa ya, bahasa Inggris gitu. Memang awalnya itu dari hobi dulu gitu kan. Misalkan suka nonton ya, nontonnya film-film bahasa Inggris gitu.
0: Oh, okay.
1: Akhirnya keserapkan tuh secara nggak langsung. Jadi itu apa namanya apa ya? Ya langsung ini ya, kayak seolah-olah terjun lah mempraktikan gitu. Nanti kita coba di itu, baru nanti setelah itu kita masuk ke dalam tanda kutip classroom ya. Okay. Classroom ini nggak harus artinya datang ke kelas, tapi aspek-aspek kayak grammarnya, vocab-nya seperti itu. Kalau saya dulu belajarnya gini, kalau misalkan saya nonton film apa, saya coba tuh catat gitu kan, baca lah misalkan juga, saya catat, nanti setelah selesai baca, selain nonton, ya cek di kamus gitu kan, oh ini artinya apa ya, baru nanti kita cocokin di situ. Jadi memang, belajar bahasa itu, ini kebetulan saya juga pernah belajar bahasa Prancis sama belajar bahasa Jepang.
0: Yang asing nih.
1: Ya, yang asing gitu kan, polanya sama semua gitu. Jadi tidak ada yang satu classroom dulu atau langsung percakapan atau vocab dulu atau yang mana. Kalau misalkan memang kita mau belajar bahasa itu, kesempatannya apa, iya, ya lakukan gitu kan. Jadi misalkan, oh yaudah saya tidak punya exposure, saya tidak ada kenalan orang, misalnya orang asing gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, orang Prancis gitu.
1: Misalkan gitu, yaudah classroom dulu, ya monggo dicoba gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi beda-beda tuh, ada karena ada yang pinter karena grammar tuh ada, ada yang pinter karena ngomong tuh ada,
0: iya sih.
1: Ada yang pinter bahasa Inggris karena main game.
0: Bener, itu kejadian tuh, kejadian juga. Ya mungkin, pokoknya sekarang bisa dari mana aja gitu ya, mungkin kalau tadi ngomonginnya Prancis, banyak dengerin lagu-lagu Prancis gitu kan, atau film-film Prancis, nonton-nonton vlog yang di Paris, mungkin lama-lama jadi terbiasa juga gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Yang penting belajar ya. Terima kasih Alia udah nanya. Oke, kita lanjut. Tadi nih ada pertanyaan yang bagus. Bentar, gue tanya dulu. Oke, gue cari dulu. Oh, nih dia, Putri. Setelah bilang nice to meet you, biasanya kita lanjut ngomong apa ya supaya obrolan gak berhenti? Nih kayaknya dia punya teman bule, nih dia bingung nih. Lanjutannya apa? Oke, Mas Wade mungkin apa ya kira-kira kalau oke, okay, nice to meet you. Biasanya diem tuh. Kira-kira apa nih?
1: Oke, sebenarnya gini sih. Ketika nice to meet you itu bisa jadi ending, bisa jadi enggak ya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya, strateginya adalah supaya obrolan berlanjut, itu ada dua. Tadi pertama, kita harus tahu dulu, tadi kan kita udah nanya macam-macam kan,
0: yeah.
1: Misalnya kerjanya di mana, tinggal di mana gitu kan. Kalau kita bisa menangkap gitu ya, kita bisa aja tanya lagi tuh dari misalkan kerjanya gitu kan, dari tempat kerjanya, oh kerjanya gimana sih gitu kan, misalnya gini pertanyaan kan, misalnya I work as misalnya as a corporate manager misalnya.
0: Okay.
1: Gitu ya, ya kan, and then that's it gitu. Nah lalu kita ngobrol, nice to meet you, oh by the way I'm interested in when you're saying you are working as the corporate manager gitu kan.
0: Okay.
1: Can you tell me more about your job if that's okay by you gitu kan. Misalkan kita pengen tahu gitu kan, pasti gak apa-apa kita kulik aja gitu. satu gitu kan. Jadi kita pertama strateginya adalah bikin follow up question dari apa yang dia sampaikan. Kedua, strateginya adalah basa-basi.
0: Basa-basi.
1: Iya, misalkan nice to meet you gitu kan. Habis ini lo ada apa gitu kan.
0: Oke.
1: So after this, do you have any plan today gitu misalkan ya.
0: Itu bisa nyambung atau, lagi.
1: Iya gitu. Atau enggak misalkan yang tadi basa-basinya misalkan, by the way, the weather today is nice ya. Jadi kayak ngomongin cuaca tuh bisa. Jadi yang kedua ini strategi basa-basi. Jadi pertama follow up question dari apa yang lawan bicara kita sampaikan.
0: Oke. Okay. Yang kedua basa-basi. Adalah
1: basa-basi.
0: Jadi ya pokoknya ngobrol bahasa Inggris juga sebenarnya tergantung gimana responnya juga ya. Jadi kita harus pinter-pinter yang membaca respon tadi gitu. Nggak cuman mikirin, oh kita mau ngomong apa nih gitu. Oke. Nice. Oke, kita lanjut ya. Siapa lagi ya? Ini sebenarnya pertanyaannya ini nih. Apa namanya, bukan self introduction, tapi katanya menurut Mas Made lebih penting pronunciation yang bagus atau berani ngomong dulu. Nah, menurut Mas Made gimana nih untuk Maya? Kemute.
1: Kalau menurut saya dan semua orang sih pasti bilang ya coba aja dulu.
0: Okay.
1: Tentunya kalau saya pun juga sadar ya bahwa sebenarnya pronunciation saya juga masih campur aduk nih gitu kan. Kadang Indonesia English.
0: Oke.
1: Kadang Singlish.
0: English.
1: Kadang
0: Indonesia English.
1: Benar. Karena kalau nunggu sampai pronunciation-nya 100% correct gitu ya, precise, itu nggak akan jalan gitu.
0: Iya sih.
1: Jadi akan capek duluan gitu kan. Jadi go with the flow aja.
0: Okay, jadi go with the flow. Terus praktis dan pastinya percaya diri dan praktis pasti nanti hasilnya juga jadi bagus gitu ya. Thank you anyway yang udah nanya di WhatsApp 0811-801-05. Dan pastinya thank you Mas Made sudah memberikan kita ilmu nih. Topik daging banget nih hari ini nih. Nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Kira-kira ada yang mau dipromoin, mungkin ada event atau apa, atau ada apa maybe, atau Instagram boleh juga dipromoin.
1: Oke, ya tadi juga sebenarnya mungkin perkenalan juga saya juga jadi diundang oleh RI karena saya bergabung dalam komunitas Pusaka Indonesia ya. Jadi buat para pendengar RRI, Pusaka Indonesia itu merupakan suatu perkumpulan kebangsaan ya dasarnya gitu. Kebangsaan artinya kita mengkaji tentang nilai-nilai Pancasila gitu. Lalu juga kita belajar tentang melestarikan bumi, terus juga belajar berdikari itu sendiri gitu. Jadi Pusaka Indonesia itu berangkat dari tadi ya visi misinya, penerjemahannya apa, kita misalkan belajar mengelola sampah untuk lingkungan gitu ya. Lalu kita juga belajar wirausaha gitu, kita mengajarkan, memberikan pemberdayaan kepada para kader Pusaka Indonesia maupun masyarakat umum yang tertarik untuk ikut kegiatan di Pusaka Indonesia, begitu Mas. Jadi ini sebenarnya walaupun komunitas dasarnya adalah kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, tapi tentunya ini sangat-sangat praktis, maksudnya sangat praktis ya gitu ya, untuk diterapkan di sehari-hari. Jadi ini luas banget sebenarnya.
0: Kalau mau ikut gimana caranya? Ada pendaftarannya atau gimana?

0: kita juga, Pusaka Indonesia, dan YouTube channelnya tadi apa?
1: Bumi Surgawi.
0: Bumi Surgawi. Jangan lupa dicek, jangan lupa di, kalau yang mau tertarik untuk ikutan, bisa langsung ikutan. Terakhir, terima kasih Mas Made, udah seru-seruan kita satu jam kebelakangan ini ya.
1: Oke, terima kasih juga Mas Dapi.
0: Thank you so much.
1: Teman RI.
0: Dan pastinya thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin English Corner di hari ini gitu ya. Buat kamu yang pengen belajar bahasa Inggris tapi tetap seru-seruan, pokoknya masih bisa ikutan lagi English Corner di minggu depan. Kalau gitu, sampai bertemu di English Corner berikutnya. Bye-bye.
2: Kamu baru saja mengikuti English Corner. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 5 di jam 5 sore, teman Pro 2. Kebiasaan deh jam 5 pagi ya. Biasa gue nemenin lo pagi-pagi, teman Pro 2, sekarang di sore hari ya. Tapi gimana nih untuk weekend-nya? Ini udah di jam 5, udah cabut kantor dong. Atau jangan-jangan ada yang lembur. Aduh, malas banget kalau lemburnya hari Jumat, tapi enggak apa-apa sih. Sambil nunggu-nunggu nunggu-nunggu macet, teman Pro 2, ya gak sih? Tapi kalau misalkan udah ada yang pulang, ini udah macet belum, teman Pro 2? Nanti gue bakal update juga ya, gimana kondisi lalu lintas gitu, teman Pro 2. Tapi di jam 5 ini bakal dibuka sama Mangu dulu dari 420. Let's go.

satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Kedua Jakarta, teman terbaik kamu, teman bro 2. Waduh, gue udah gak sabar sih sebenarnya nih buat nonton Lala Fest ya. Yaitu ada Rex Orange County, Code Line, dan lain-lain yang bakal ada tuh tanggal 22 sampai 23 bulan ini, Agustus gitu, teman pro 2. Aduh, gue gak sabar banget beneran. Jadi ada, gue ingetin lagi line apa, ada Rex Orange, The Flaming Lips, Code Line. Terus di day 2 nya ada Steve Lacy tuh yang lagunya lagi viral juga gara-gara Spider-Man ya. Ada 10 anniversary nya Hon, Two Door Cinema Club. Banyak banget sih teman pro 2. Aduh, kalau ada yang punya tiketnya mau dong satu lagi, boleh gak? Kasih tahu aja gue, Davey Prada di Instagram. Siapa tahu punya tiket berlebih gitu satu lagi. Soalnya gue butuh nih satu lagi. Kalau bisa yang harganya miring-miring gitu deh. Tapi kasih tahu gue ya, Tomopro 2, kira-kira lo datang gak gitu ya ke Lala Fest? Kalau ada dan day berapa, coba kasih tahu gue ya, Tomopro 2. Langsung aja, abis ini bakal ada BT dari Dewik dan Ipang.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Teman terbaik kamu Tuan Bro 2 masih sama Davi Prada nemenin kamu di sore hari ini Tuan Bro 2. Dan buat kamu yang kemarin nonton Michael ya kan, film yang seru banget sih diperanin sama salah satu saudaranya dari Michael, siapa namanya? Michael Jackson gitu ya. Yang kemarin tuh pokoknya seru banget sampai ada orang yang bersihin bioskop, itu suka banget bersihin bioskop soalnya lagunya enak-enak banget coy. Tapi ini adalah berita bagus karena Michael 2 atau Michael Jackson 2 ini lagi dipersiapkan teman Pro 2. Katanya sequelnya baru akan mulai proses syuting akhir 2026 ini dan target rilisnya 2027 atau 2028. Wow. Dan ini akan melanjutkan The King of Pop mengeksplorasi fase berikutnya dalam perjalanan hidup serta karir legendaris dari Michael Jackson. Wow. Kira-kira gimana ya lanjutannya? Gue masih penasaran sih itu Bro 2. Dia pengen ngambil dari sisi apa nih gitu. Siapa nih yang excited? Mungkin buat kamu yang excited banget coba absen dulu di 0811 800 105 Bro 2.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

1 November 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 6 sore. Well, jangan lupa nih teman Pro 2, nanti buat kamu yang sholat, jangan lupa buat sholat maghrib nanti ya di jam 17.58 di jadwal hari ini teman Pro 2. Dan pastinya nanti gue juga bakal ngebahas soal LRT Kelapa Gading yang bakal diresmiin pada tanggal 26 Agustus 2026. Nanti gue bakal bahas selengkapnya setelah yang satu ini dulu ya teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 6 sore, teman Pro 2 masih ditemenin sama gue, Davi Prada. Dan pastinya tadi gue sudah spill sedikit nih, gue bakal ngebahas tentang apa, teman Pro 2. Jadi yaitu adalah LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai akan diresmiin pada 26 Agustus 2026. Wow. Dan hal tersebut disampaikan langsung sama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis kemarin, teman Pro 2. Dan gokil banget sih, gue masih berasa kayak, wah ini lumayan cepat juga gitu ya, karena gue lihat awal pembangunannya juga pada saat itu gue main ke sana gitu, teman Pro 2. Tapi jalur LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga Manggarai ini memiliki panjang sekitar 12,2 km dengan total 11 stasiun. Dan kalau misalkan naik ini, waktu tempuh dari Kelapa Gading ke Manggarai cuma 28 menit. Wih, keren banget. Dan pastinya nanti proyek selanjutnya akan diperpanjang dari Manggarai sampai ke Duku Atas. Wah, cocok nih kayaknya beli rumah di sana ya. Tapi rumah sana juga lumayan mahal-mahal juga sih, teman Bro 2. Tapi yang pasti buat kamu yang rumahnya udah di sana, ini akan mempermudah akses kamu buat pergi ke Jakarta gitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan udah ada ke mana namanya, ke Duku Atas, udah bisa langsung ke LRT gitu, teman Bro 2. Wow, kira-kira lo udah akan ada rencana belum nih buat naik gitu ya LRT Kelapa Gading Manggarai nanti tanggal 26 Agustus? Gue pengen sih nanti buat nyobain

0: Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi backbanner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

Pro 2. Nih buat kamu nih ya, yang kayaknya sekarang tuh lagi nabung banget gitu ya, nunggu-nungguin iPhone yang paling baru nanti di September biasanya ya teman Pro 2. Mungkin lu bisa berpikir ulang untuk membelinya, karena tiba-tiba Apple bikin salah satu program gitu, namanya sewa iPhone. Jadi gak cuman sewa iPhone yang third party gitu ya, biasanya ada di akun-akun Instagram, tapi enggak, ini official dari Apple-nya. Dan ternyata harganya itu $17.99 per bulan, atau kalau dirupiahin ya mungkin sekitar berapa tuh? Totalnya ya pokoknya 250 ribuan ya. Tapi sebenarnya itu untuk yang paling murah. Tapi sebenarnya untuk yang kayak iPhone 17 Pro 256 GB itu bisa disewa selama $31.99 atau sekitar 578 ribu per bulannya teman Pro 2. Nah, tapi ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif gitu ya buat kamu yang content creator tapi pengen kamera bagus tapi nggak couldn't afford beli yang mahal gitu teman Pro 2. Tapi ini katanya biaya sewanya itu minimal 2 tahun ya teman Pro 2, tapi bayarnya tetap per bulan gitu. Tapi ya ini masih ada di Amerika Serikat doang gitu, dan belum ada informasi rencana kehadiran di Indonesia. Tapi menurut kamu gimana? Mending sewa iPhone atau ya maybe cicil iPhone atau beli apa, gimana dah? Kamu kasih tahu gue di 0811 810 05 ya.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Cuma Pro 2 pasti lo udah lihat ya di X atau di Instagram lo berseliweran gitu ya. Kalau misalkan Jabodetabek SNYC plus New Jersey itu gimana mapnya ya, teman Pro 2? Ini menarik banget. Ini ternyata nih ya, kalau misalkan digambarin, kalau Manhattan itu berarti lo orang Monas, Tamrin, Sudirman, pokoknya Jakarta Pusat gitu ya. Terus abis itu kalau lo orang Brooklyn, itu bisa jadi Blok M, Cipete, Pondok Indah, Alam Sutra, BSD gitu ya. Terus kalau di New Jersey berarti lo orang Jaktim atau Bekasi. Kalau Queens itu yang di atas ada Jakbar, Jakut, Kelapa Gading, Ciledug. Bronx itu ada Depok, Jagakarsa, Ciputat, Pamulang, Cibubur, sama plus satu lagi, Staten Island. Itu tuh adanya di Bogor. Ini seru banget sih, Pro 2. Berarti kalau misalkan Spider-Man itu kan orang Queens ya, berarti dia orang Jakbar sama Jakut tuh. Nah kalau rumah gue berarti di Brooklyn, gue orang Brooklyn banget. Tapi kalau misalkan gue siaran sekarang lagi di Manhattan cuy. Nah rumah lo di mana nih tuh, Pro 2? Kalau misalkan jadi pertanyaan NYC, coba kasih tahu gue ya.

FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ini udah hampir jam 7 malam ya, teman Bro 2. Jadi gue pengen ngucapin selamat weekend, sudah resmi lah ya. Jadi selamat bersenang-senang, have a nice day juga teman Bro 2. Dan pastinya karena udah mau jam 7, gue harus cabut dulu nih teman Bro 2. Thank you so much yang udah ngebolehin gue nemenin lo di sore hari ini sampai di malam hari ini juga teman Bro 2. Dan kalau gitu gue minta maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Kalau gitu gue cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Charlie XCX sukses mencetak pencapaian baru di tangga album Billboard 200 lewat album terbarunya, Music Fashion Film, yang langsung debut di peringkat ketiga pada chart edisi 8 Agustus. Capaian itu juga menandai album keempatnya yang berhasil menembus 10 besar Billboard 200 dan menjadi album keduanya yang masuk 10 besar sepanjang 2026. Berkat pencapaian ini, Charlie XCX menjadi satu-satunya artis perempuan yang mencatatkan 2 album debut di 10 besar Billboard 200 sepanjang 2026.
0: Info Pro 2.
1: YG Entertainment resmi mengkonfirmasi kalau keempat anggota dari Blackpink akan menghadiri acara spesial Meet and Greet untuk merayakan ulang tahun ke-10 Blackpink yang digelar pada tanggal 8 Agustus. Kepastian ini disampaikan setelah sebelumnya YG Entertainment yang menyebutkan hanya sebagai anggota dapat hadir karena bentrokan jadwal yang memicu kekecewaan dan juga protes dari para penggemarnya. Rumor absennya Rose juga telah dibantah oleh agensinya The Black Label yang mengkonfirmasi sang idol akan turut hadir dalam perayaan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga datang dari Maroon 5 yang resmi mengumumkan rangkaian tur Asia 2027 yang akan membawa mereka kembali ke Indonesia. Maroon 5 dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 5 Februari 2027 sebagai bagian dari tur internasional terbaru mereka. Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan jadwal konser di sejumlah kota Asia termasuk Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, dan juga Singapura.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak aman-aman gitu.
0: Itu
1: juga.
0: Dia, bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi ya. Gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my God, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih,
1: ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya
0: sih,
1: ya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll-scroll.
1: Main HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woy, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama 1 tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, oke.
1: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: Kayaknya anak-anak main music tau deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin-kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang-kemarin kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay. Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin ini seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih. Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Okay.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Okay.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
0: bener,
1: badannya.
0: Bener.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan. Bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
0: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih. Party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat Cita PRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Akhirnya
1: aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu
0: betul.
1: Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Yes, sih. Okay lah,
0: iya sih,
1: oke
0: gitu.
1: Lah
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: mungkin
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak kan?
0: Banyak kasus. Kasusnya sih,
1: banyak, apalagi di
0: kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Nyesel kan lo.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Iya, gitu. Terus akhirnya rugi juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak, ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia, atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari Kamu Doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya sih, bener sih, bener.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener, bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya, gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh, mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gua lagi
1: ya. Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: paham.
1: Ngerti gak sih? Ya, aku gak ngerti ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya. Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, so aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu.
0: Karena
1: paham. Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan tembak, deketin sebulan tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan. Nah, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak. Bener-bener
0: kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke lah ini belum deket. Jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu.
0: Yeah.
1: Banget ya, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa gitu.
0: Bentar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya. Bener, kayak begitu.
0: Bener. Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal. Walaupun belum terlihat sedekat itu, orangnya kayak gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius. Lebih
0: iya
1: kayak
0: kan?
1: Gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu.
0: Bener.
1: Jadi bukan yang kayak ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kak ya. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Okay.
1: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus. Gini-gini
0: dong, ya?
1: Berasa pas ya? Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya.
1: Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran, itu doang ketemu kak. Itu gampang banget ke bawahnya. Tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran, itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na, terus aku mikir apa itu na na na na, bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow,
1: seru
0: tapi ya pressure. Pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
1: Bukan. Iya sih. Tadi kita over semua ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
1: Iya bener. Cuma teman-teman ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh, random banget nih. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Atau oh banget sih? banget.
1: Oh iya.
2: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren nggak?
1: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
2: Iya. Gym aku gila-gilaan.
1: Oh iya kan? Iya, harus seimbang lah ya. Yeah.
2: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
1: Oh iya.
2: Sisanya
1: definisi makan enak tuh apa?
2: Makannya banyak, proteinnya banyak, dan makan yang aku suka gitu.
1: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
2: Sisanya makan sehat.
1: Oh,
2: makan sehat doang.
1: Yeah.
2: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
1: Iya, iya. Kebayang.
2: Yang enjoyable sih. Cuman satu. Tapi sekali satu hot food.
1: Iya. Karena tadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
2: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gue butuh jukut goreng gitu.
1: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
2: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
1: Okay.
2: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
1: Masalahnya biar keren.
2: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
1: Iya gitu. lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
2: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
1: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
2: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
1: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
2: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
1: bener,
2: buat kalian.
1: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
2: Nah tapi jangan salah.
1: Nice.
2: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
1: Okay.
2: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
1: Okay.
2: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
1: Bisa lah ya, selipin.
2: Tapi mungkin di lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
1: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
2: Ini.
1: Kamu doang.
2: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
1: Tulis lirik.
2: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
1: mixing mastering.
2: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
1: Wow.
2: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih.
1: P-info.
2: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
1: wow, dar-dar sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
2: Tidak
1: lah ya.
2: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar. Kayak kecil-kecil pasti ada. Cuman itu di proses kita membuatnya aja, kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
1: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
2: Sudah diupload semua loh.
1: Wow, kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
2: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wah. Tapi mereka bisa
1: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
2: kuning.
1: Itu?
2: Kuning.
1: Kuning. Kenapa itu?
2: Kuning and pink.
1: Oh wow.
2: Okay. Iya. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
1: Oh wow, cheerful sekali ya.
2: Iya, summer banget kan.
1: Summer, bener.
2: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
1: Oh iya bener.
2: Ya, aku warna pink.
1: Oh, iya.
2: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
1: Bener. Oh berarti Ayos. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
2: Iya
1: ya?
2: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus suaranya baby pink and
1: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
2: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
1: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
2: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
1: Okay.
2: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
1: Seru.
2: Hari ini behind the scene-nya keluar.
1: Oh iya. Yeah.
2: Iya, ini baru.
1: Wow.
2: Hours ago.
1: Nah, itu ya.
2: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
1: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macem gitu kan. Nah, itu

0: perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
1: Iya, paham.
0: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
1: Karena suka nahan-nahan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
1: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
0: Ada di Maisha Juan official.
1: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
0: Terima kasih Kakak.
1: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
0: Dan ini pertama kali loh.
1: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
0: Siap, let's sudah go siap?
1: Alright, langsung
0: ini dia
1: aja.
0: Kamu doang.
1: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: temenin gue ke mall yuk, lagi banyak diskon nih.
1: Nanti aja lah Lil, gue mau ke hutan kota Srengseng nih.
0: Lah, mau ngapain?
1: Ada aksi nanam pohon bareng komunitas Lil.
0: Lu yang bener aja Nit, lu yakin mau ninggalin diskon cuma karena nanam pohon? Emangnya sepenting apaan sih Nit?
1: Penting dong, hutan kota bukan cuma bikin kota kelihatan hijau Lil. Ruang hijau ini bantu nyerap polusi, bikin udara lebih sejuk, dan menjaga cadangan air.
0: Tapi kan nanamnya cuma satu pohon doang, emangnya ngaruh?
1: Kalau semua orang berpikir begitu, hutan kota nggak bakal terjaga dong Lil. Perubahan dimulai dari kepedulian kita.
0: Oh, berarti ikut nanam pohon itu bukan cuma soal pohonnya ya, tapi ikut menjaga kota tetap nyaman.
2: Hutan kota berperan penting dalam menjaga lingkungan dan mendukung kota yang berkelanjutan. Mari bersama-sama jaga ruang hijau agar kota tetap nyaman dan sehat.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Serasa BFM Produk Jakarta, teman-teman kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada gue Edi Ramana menelur di malam hari ini, teman Produk. Tentunya di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Gue bakal nemenin lo di hari Jumat ini ya, di weekend ini, penghujung hari maksudnya ya. Untuk menutup hari Jumat ini sebelum besok kita menyambut weekend. Hey, let's go. Tapi malam hari ini ada yang harus kita dukung dulu. Harus ada yang sedang berjuang tentunya untuk timnas Indonesia yang diharapkan bisa lolos ke babak selanjutnya, di mana di pertandingan malam ini sedang berlangsung ya. Ini masih 0-0 skor menghadapi Singapura di Stadion Singapura. Tentunya kita menjalani pertandingan away di malam hari ini. Harus mendapatkan kemenangan untuk kepastian Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya, teman Pro 2. Jadi kita dukung terus para pemain Indonesia yang sedang berjuang demi Garuda ya, bisa melaju ke babak semifinal di ASEAN Championship 2026, teman Pro 2 ya. Nanti gue tentunya masih bakal update selama pertandingan tentunya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, mungkin sambil nonton bola, sambil dengerin gue ngomong, dengerin lagu dikit-dikit, boleh banget lah ya. Lo bisa langsung aja merapat di 105 FM Pro 2 Jakarta tentunya ya. Buat kamu yang pengen seru-seruan, ngasih mungkin prediksi lo, atau mungkin komentar lo tentang perjalanan pertandingan ya, sepanjang pertandingan Indonesia menghadapi Singapura di malam ini, boleh banget lo langsung drop aja, kasih komentar lo di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Siapa tahu Indonesia di pertandingan kali ini akan membuat sebuah history, sebuah sejarah. Alright, nggak ada yang tahu ya. Jadi pastiin buat session terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, karena jaga malam sampai jam 12 bakal dikawal sama Edi Tama.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Selasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi, teman lo di malam hari ini, teman Pro 2. Buat lo semua, gue mau ngingetin, jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital ya, di App Store atau Play Store buat kamu semua, teman Pro 2. Ya, mungkin lo masih pingin dengerin radio gitu ya di zaman sekarang, tapi kayak mungkin lo orangnya lebih sering mobile, pindah-pindah tempat gitu kan, atau mungkin radio lu lagi rusak nih. Wah, tenang aja bro, di aplikasi RRI Digital bisa kamu dengerin Pro 2 FM dari pagi sampai malam ya, bisa lu dengerin sampai puas dah. Seharian temenin aktivitas lu di pagi, siang, sore, malam, pokoknya ada deh penyiar yang bakal temenin lu di setiap harinya ya. Jadi buat lu, buruan langsung download aja aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus FM Bro 2 Jakarta, teman-teman Bro kamu. Edit masih nemenin lo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Bro 2. Gue ingetin lagi buat lo semua yang malam hari ini lo pengen cerita ya, mungkin keluh kesah selama 5 hari kerja ini sebelum lo masuk ke weekend ya, biar lo weekendnya tuh biar plong aja gitu ya. Gak ada masalah atau tentang-tentang yang mungkin masih lo pikirin gitu ya, mending lo ceritain aja di malam hari ini. Boleh banget teman Bro 2, gue terbuka buat lo yang pengen cerita, pengen curah-curah juga boleh, atau mungkin buat lo yang ingin ngasih prediksi skor atau mungkin komentar lu tentang pertandingan Indonesia lawan Singapura juga boleh banget ya. Yeah. Lu bisa langsung aja merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105, atau mungkin juga lu bisa join via Instagram-nya Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa di follow ya di @pro2fmjkt.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Masih ditemani sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Gue mau ngomongin soal Blackpink nih ya. Dimana kemarin YG Entertainment sempat bilang kalau mereka bakal mengadakan sebuah peringatan ulang tahun ke-10 Blackpink ya. Dan kemarin juga sempat ada rumor kalau beberapa anggota nih gak bisa hadir gitu di acara ini. Tapi update-nya adalah dimana hari ini ya resmi dari pihak perwakilan YG Entertainment bilang kalau seluruh anggota Blackpink dipastikan akan menghadiri acara peringatan ulang tahun ke-10 Blackpink nih teman Pro 2. Ya, jadi ini mereka bakal hadir menggelar acara spesial khusus penggemar ya, meet and greet, buat ngerayain ulang tahun Blackpink yang ke-10. Kemarin yang sempat kenceng rumornya adalah di mana Rose yang bakal absen gitu dari acara ini. Tapi pihak dari agensi Rose yaitu adalah The Black Label ini udah ngebantah rumor itu dan memastikan kalau Rose ini bakal hadir di acara meet and greet dalam rangka ulang tahun ke-10 Blackpink. Ini dia ya. Jadi buat lo mungkin yang mungkin akan datang, yang gak tau juga, mungkin lo lagi dengerin pengen datang gitu kan, bisa aja. Jadi lo bisa dipastikan bisa bertemu dengan 4 member Blackpink ya. Ada Jisoo, ada Jennie, ada Lisa, dan juga ada MBG, My Bining Gue, alias Rose ya.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Ya, gak malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Dan lu masih di 105 FM Pro 2 Jakarta tentunya ya. Ini ada sebuah, apa ya, mungkin tontonan lu semua nih para Gen Z. Gue yakin Gen Z nonton juga sih sebenarnya sih, gak cuma anak kecil ya. Jadi ada Cocomelon The Movie yang akhirnya ngerilis trailer perdana nih, teman Pro 2. Jadi film animasi layar lebar ini diadaptasi dari serial anak populer Cocomelon ya, yang rencananya bakal mulai tayang di bioskop di tanggal 19 Februari 2027. Nah, jadi ini diproduksi sama DreamWorks Animation, Moonbug Entertainment, dan juga Flywheel Media, dan juga Prime Focus Studios. Di mana film ini akan mengikuti JJ dan juga teman-temannya dalam petualangan baru di luar dunia Cocomelon. Ya mungkin selama ini udah lo kenal lah ya sama penonton-penonton yang udah sering lihat nih. Dan film ini juga bakal ngebawa elemen musik yang menjadi ciri khas dari franchise ini. Nah yang menarik, ini adalah pengisi suara karakter utama. Jadi selain pengisi suara, film ini juga menghadirkan ya sejumlah nama-nama besar sebagai pengisi suara karakter baru nih. Nah, yang menarik adalah ada nama Seza di antara list-list nama ini ya. Jadi ada Seza, Nicholas Holt, Ike Barinholtz, Sarah Sherman, Egon Wodim, Josh Jensen, dan juga masih banyak lagi yang lainnya nih yang ternyata menarik buat lu tonton barengan sama keluarga lu nih. Asik, seru ya. Mungkin sama ponakan lu, sama adek lu mungkin, atau sama saudara-saudara lu juga bisa. Tapi gue yakin sih ini yang nonton lebih banyak Gen Z. Karena mungkin nonton Cocomelon tuh biasanya apa ya, kayak lagi sambil makan siang di kantor. Itu banyak tuh kejadian tuh. Jujur gue punya temen kalau di kantor nontonnya kalau enggak Cocomelon, kalau enggak Upin Ipin, gitu-gitu tuh. Kalau makan siang nontonnya begitu. Ya gak apa-apa sih sebenarnya sih. Mungkin ya vibesnya biar happy aja di kantor. Iya kan? Nah itu ya teman-teman berdua. Jadi mungkin buat lo yang penasaran, mungkin harus sabar-sabar menunggu. Karena baru tayang di bioskop di tanggal 19 Februari 2027.

Coba mana suaranya yang kesel sama wasitnya. Yes, Indonesia dipastikan tidak lolos ke semifinal ya di Asian Championship karena gagal mempertahankan keunggulan 1-0 yang bisa disamakan oleh Singapura menjadi satu sama, dan itu cukup untuk membawa Singapura lolos ke babak semifinal dan memastikan Indonesia gagal untuk melanjutkan asa di ajang Asian Championship tentunya ya. Tapi buat lo semua yang mungkin malam hari ini kesel ya, gara-gara mungkin ya beberapa peluang yang mungkin belum bisa dimaksimalkan oleh striker-striker dan juga pemain dari Indonesia, dan juga mungkin beberapa keputusan yang mungkin menjadi tanda tanya besar gitu ya, keputusan dari wasit yang mungkin jadi tanda tanya besar, mulai dari second yellow card yang dianulir, dicek VAR, kemudian back pass yang tidak dianggap back pass, dan ya masih ada beberapa lainnya yang membuat mungkin sedikit merugikan Indonesia, yang membuat akhirnya Indonesia gagal untuk melaju ke babak selanjutnya, teman Pro 2 eh. Ya, daripada bete-bete, mending lo request aja malam hari ini, teman Pro 2. Buat lo semua yang pingin request, pingin dengerin lagu favorit lo, biar lo mungkin sedikit apa ya, keselnya berkurang lah ya. Boleh banget teman Pro 2, lo langsung bisa drop aja lagu yang pengen kamu dengerin di malam hari ini di 0811 800 105, atau bisa di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta, tentunya di @Pro 2 FM JKT ya. Nanti setelah ini bakal gue mulai

0: Lin, kamu kan suka banget dance modern nih, segala macam yang kekinian. Tapi kok masih semangat nari tradisional juga? Bukannya udah ketinggalan zaman ya?
1: Enggak juga ah. Menurutku, justru tari tradisional tuh punya daya tarik sendiri tahu. Kayak ada cerita di balik setiap gerakannya. Seru juga loh.
0: Loh, emang masih relevan?
1: Tergantung gimana kita ngelihatnya. Sekarang malah makin banyak yang ngemas tarian tradisional dengan cara yang keren tahu. Seperti misalnya, ada yang nge-mix tari tradisional dengan electronic dance music. Itu bisa bikin tari tradisional jadi lebih fresh dan tetap kekinian.
0: Menarik juga ya. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Kayaknya aku mesti lihat kamu latihan deh.
1: Ayo kamu lihat dulu, pasti kamu tertarik deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus FM Brodo Jakarta ya, teman terbaik kamu. Edi masih nemen lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sesuai janji gue bakal ngeplay request lo semua di malam hari ini teman Brodo. Buat lo yang pengen request lagu, lo bisa langsung merapat aja di WhatsAppnya Brodo FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Alright, sudah ada Bahrum di Kemayoran yang katanya mau request lagunya M-Neck, Hailey Steinfeld yang Color. Salam spesial buat Aca cantik, katanya besok kita jalan dan makan bareng ya katanya. I miss you Aca. Alright, udah gue siapin lagunya, habis ini bakal gue play, habis ini banget ya. Jadi ditungguin aja. Selanjutnya ada dari Lani di Bekasi yang katanya mau request lagunya Ariana Grande yang Head That I Made You Love Me buat aku sendiri dan Kak Edit tentunya. Alright, tapi sorry banget nih lagunya belum masuk ke playlist malam hari ini. Jadi mungkin boleh ya Lani request lagu yang lainnya kalau mau Ariana Grande. Masih banyak opsi lainnya, masih banyak sih lagunya sih. Jadi kayak ya coba lo kasih tahu mau lagu Ariana yang lain atau mau ganti lagu yang lain ya. Selanjutnya, ini ada dari Dewa di Bekasi Utara. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa dari Bekasi Utara. Salam kenal. Halo. Salam kenal ya Dewa ya. Dan ini katanya mau request lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart ya. Dari Backstreet Boys. Tapi tadi gue cari Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Belum ada nih, Backstreet Boys-nya juga belum ada, jadi mungkin lo bisa request yang lain ya. Nanti gue masih bakal nungguin lo sampai jam 11 ya buat Dewa ya. Dan katanya abis Indonesia kalah lemes bener, iya sih. Jujur sih, maksudnya kayak ya kita udah nge-pressure dari awal pertandingan ya. Cuman ya balik lagi, mungkin emang belum saatnya kita mengangkat ASEAN Championship ya. Jadi kayak ya udah deh, kayak kita fokus aja ke agenda FIFA aja ya. Gitu ya. Ya semoga gak lemes lagi ya. Jadi buat kamu teman Brodo yang mungkin habis nonton Indo juga lemes gitu ya. Ya mungkin itu jadi evaluasi lagi lah ya di apa, selain dari mungkin ya keputusan wasit yang mungkin jadi pertanda apa, pertanyaan besar buat kita semua. Beberapa keputusan mungkin merugikan Indonesia ya, tapi dengan skor 1-1 pun ya membuktikan kalau memang permainan kita juga belum serapi dan sebagus itu gitu. Masih banyak yang harus diperbaikin ya. Sebenarnya kalau emang ada beberapa keputusan yang wasit yang mengecewakan, harusnya bisa tetap ngepres, bisa mencetak gol lagi sih, seperti itu sih. Jadi ya, ya semangat terus ya timnas Indonesia bertanding di kompetisi apapun nanti selanjutnya ya. Alright, selanjutnya ada dari Agung di Bekasi. Karena emang lagunya Tip X, Selama Jalan. Selama Jalannya sayang sekali tidak ada ya. Kalau mau Tip X ada Mawar Hitam, Sakit Hati Kamu Gak Sendirian, sama ada Salam Rindu. Nah itu kalau mau Tip X ya. Lo boleh kasih tahu kira-kira mau dengerin yang mana. Kalau gak ada, nanti gue kayaknya enak kalau Sakit Hati kali ya. Sakit Hati, itu aja ya. Nanti kalau emang lu mau ada ganti lagu lain, boleh banget ya. Agung, oke. Sekarang kita ke lagunya Bahrum dulu, M-Neck, Color. Ini kolaborasi dengan Hailey Steinfeld, meluncur spesial nemenin lu di malam hari ini.

0: Etik, seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep. Bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener gak?
1: Yap, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk jaga bersama untuk hari ini dan nanti.

Selamat malam, Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lo, teman Bro 2. Di malam hari ini buat lo semua yang bikin request, masih terbuka ya, masih ada kesempatan. Setengah jam lagi kurang lebih lo bisa request ya. Tadi requestannya Lani di Bekasi, ganti The Chainsmoker Closer, tadi udah gue play ya. Jadi barusan ada juga Sakit Hati dari Tip X, juga gue udah play. Terus ini dari Zahra ya, katanya mau request lagu Manusia Biasa, Yofi and Nuno. Alright, udah gue masukin, habis dibanggil gue play. Terus ada Pras juga di Pondok Benda Indah, kirim salam buat pacar aku Nur Aini Sayang, dan katanya mau request lagunya Tina Bell. Gak ada ya lagunya ya, belum masuk ke playlist malam hari ini. Terus siapa lagi nih? Ada Suci dari Tangerang yang katanya mau lagunya Seza Open Arms, tapi Open Arms-nya nggak ada nih di playlist. Kalau mau Seza ada Good Days, terus Saturn, ada The Weeknd sama Kill Bill. Kalau mau Seza itu, kalau mau yang lainnya boleh. Lo bisa kasih tahu aja nanti. Oke. Terus ada dari Fajri yang katanya mau request lagunya Perunggu, Kalibata 2012. Boleh. Udah gua masukin juga ya. Nanti bakal gua play. Oke. Itu dulu aja. Nanti sambil nunggu lagunya Suci kalau mau ganti, kalau enggak nanti gua bakal play yang Good Days aja lah ya. Good Days atau Kill Bill. Kill Bill seru sih. Good Days aja ya. Good Days boleh kah? Alright, pas banget kan? Benar. Ya udah ya. Tiga lagu, Yofi and Nuno, Manusia Biasa, Kalibata 2012 dari Perunggu, dan juga ada Seza dengan Good Days. Enjoy.

Terima kasih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit tentunya di malam hari ini ya. Ini mungkin jadi sesi terakhir gue bakal ngeplay request lo semua teman Pro 2 di malam hari ini. Ini sudah ada dari Hani yang katanya mau lagunya Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alright, udah gue masukin, nanti bakal gue play, jadi ditunggu aja ya. Sama Rido yang katanya mau lagunya Delantis, Lampu Merah. Oke, okay. Itu aja yang jadi penutup. Mungkin kalau lo semua requestannya belum sempat gue play, mungkin bisa di esok hari ya, di besok malam. Dan ini juga si siapa nih, Barum ya, Barum nanya besok yang siaran jaga malam siapa. Kalau gak salah Ocit ya, besok malam ya, yang bakal nemenin lo di weekend. Weekend tuh jaga malam weekend tuh jaga malam sama Ocit semua gitu ya. Jadi besok di jaga malam bakal ditemani sama Ocit, tapi dari pagi sampai ke malam pokoknya bakal ditemani sama penyiar-penyiar Pro 2 lainnya tentunya ya, buat nemenin aktivitas lo di weekend besok. Alright, kalau gitu gue sekalian pamit ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih yang udah tuntutin terus dari jam 7 malam tadi ya, sampai di jam 11 ini. Gue ucapin terima kasih. Selamat istirahat, selamat menikmati weekendnya, dan pokoknya selamat sampai tujuan buat lo yang lagi di perjalanan pulang eh. Oke, kalau gitu nama gue Editama, kita ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa, selamat istirahat. Bye-bye.

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu. Nenek itu mengatakan, terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku. Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisnandaru.
0: Info Pro 2.
1: Seluruh anggota Blackpink teman Pro 2 dipastikan akan hadir dalam acara spesial perayaan 10 tahun debut mereka di 8 Agustus ini teman Pro 2. Kepastian ini disampaikan oleh YG Entertainment yang telah sebelumnya sempat mengumumkan hanya sebagian anggota yang bisa hadir karena bentrokan jadwal, sehingga memicu protes dari para penggemar. Kini YG telah mengkonfirmasi bahwa Jennie, Jisoo, dan Rose dan juga Lisa akan hadir bersama untuk merayakan momen spesial tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Universal Pictures mengambil langkah tegas atas cuplikan film The Odyssey yang tersebar secara ilegal di platform X. Meski sempat ditonton jutaan kali sebelum dihapus, kebocoran tersebut tak mengurangi performa film garapan Christopher Nolan itu yang tetap mendominasi box office global dengan pendapatan lebih dari $600 atau sekitar 10,8 triliun rupiah pada pekan keduanya.
0: Info Pro 2.
1: Tom Holland mengungkapkan bahwa ia dan Marvel Studios telah menyampaikan rencana regenerasi Spider-Man sejak rampungnya Spider-Man No Way Home di 2021. Dia berharap karakter Miles Morales segera hadir di layar lebar dan ingin membimbing pemeran Spider-Man berikutnya seperti yang dulu dilakukan oleh Robert Downey Jr. kepadanya.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Merdeka Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Perdua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Perdua. Selamat pagi, yo yo yo, teman Perdua, barengan sama gue Landa Krisandaro di pagi hari ini di hari Sabtu, tanggal 8 Agustus. Waduh, 88 coy, saatnya untuk check out barang. Anyway, 88-nya ini hari ini kayaknya kurang menyenangkan, teman Perdua, dikarenakan Indonesia baru aja kalah. Bukan kalah sih, dipastikan tidak lolos untuk AFF ASEAN Hyundai Cup ya, teman Perdua. Meskipun perlawanan Garuda sudah, ya bisa dibilang usahanya sudah baik, teman Perdua, cuma ternyata kita harus ditahan oleh Singapura dengan skor imbang 1-1, teman Perdua. Dan ini memastikan kita tidak akan lolos ke fase berikutnya. Wow, gak apa-apa, kita akan seru-seruan aja, teman Perdua, di pagi hari ini. Jadi nyalain radio lo dan buka mata lo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 6 pagi nih. Jangan lupa untuk bangun ya teman Pro 2 dan beraktivitas pastinya. Dikarenakan hari ini kayaknya masih hari Sabtu sih, tapi kayaknya lo harus menyiapkan malam minggu nanti. Kira-kira mau kemana? Atau mungkin dari lo juga ada beberapa yang belum tahu mau kemana malam minggu ini. Pokoknya gue akan menemani semua kegiatan lo di hari ini sampai lo menjelang bangun ya teman Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, lo harus bangun sih. Karena di pagi hari ini nih teman Pro 2, karena orang-orang tuh kayaknya masih pada ngucek-ngucek mata pagi-pagi. Terus juga kayaknya di pagi hari ini cuaca harusnya sih cerah ya ini kalau gue lihat dari Monas nih. Jadi buat lo yang mau beraktivitas teman Pro 2, apapun kegiatan lo di pagi hari ini, semoga lo jangan lupa olahraga juga lah ya. Karena penting banget cuy ternyata olahraga sekarang. Lo nanti akan kerasa di umur 30 ke atas tuh, kalau badan lo udah mulai gak fit, terus juga lo udah ngerasa kayaknya harus olahraga, tapi nanti udah sibuk dan juga udah mager ya. Jadi mendingan kalau lo masih muda teman Pro 2, umur lo masih 18 sampai dengan 25 tahun, mendingan lo coba untuk bergerak dan juga nyoba-nyoba olahraga baru tuh gak ada salahnya coy. Salah satunya gue lagi suka banget sebenarnya lari ya. Dulu gue lari sebenarnya jujur dari SMP teman Pro 2 di Taman Mini, yang belum sebagus sekarang waktu itu, tapi itu udah seru banget. Jadi buat lo yang kayaknya mau bangun untuk lari, gue akan support lo dengan lagu-lagu yang asik pasti di pagi hari ini. Pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, kalau lo adalah orang yang suka gosip ya teman Pro 2, udah sering banget ngegibah nih buat ibu-ibu nih, terutama yang di lingkungan komplek atau perumahannya lagi rame teman Pro 2. Ternyata ini bisa jadi ladang cuan buat lo teman Pro 2. Kenapa? Karena ada seorang lansia ya, seorang nenek-nenek di Kolombia itu, dia menjadikan gosip sebagai ladang bisnis teman Pro 2. Sampai apa? Sampai doi bisa beli rumah loh. Jadi dia itu setiap hari nguping ya dari beberapa tetangga dan juga memantau secara langsung sampai kayak tamu-tamu asing ataupun tamu-tamu baru gitu yang datang di lingkungan, dia catat semua dan dia pasang tarif buat informasi yang dia dapat teman Pro 2. Dia tarifnya tuh lumayan coy, jadi mulai dari 20.000 sampai dengan Rp40.000 per gosip. Cakep. Terus dia juga pasang tarif tutup mulut juga kalau ada tetangga yang ingin rahasianya, yang mau disimpan rahasianya, dia pasang tarif khusus untuk orang yang mau tutup mulut. Nah, biaya yang dikenakan buat tutup mulut nih lebih mahal lagi, yaitu Rp2,6 juta. Gila ya, masa untuk dia nyebarin nih 20.000 sampai 40 buat tutup mulutnya 2,6 juta. Gue gak tahu nih tetangga kayak gini ada gak sih di Indonesia sebenarnya. Tapi gue sih ngebayangin kalau jadi tetangganya pasti bete banget sih. Ini perempuan ini bernama Lady Danila yang mengungkapkan si tetangganya ini suka banget membisniskan nih. Ya bisa dibilang doi lah agen rahasia, cuma tipekal yang agen rahasianya bayarannya depan mata ya. Harus dibayar duluan. Gimana menurut lo teman Pro 2?